0: dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fatizon pada wartawan di Jakarta.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang isa, bukan nak sembahyang isa kayak alangan Juli kena edak naon ke apa-apa. Ri, mesti membecah selang muka kurang apa randa cepat si 2 menit kena kambruk ini kancana terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenung dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sih kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
7: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
8: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
7: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
8: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
7: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
8: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
9: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di terbukar. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan itu dilakukan.
8: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
8: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bribtu Eklesia.
16: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Pabrikat cekal lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara masing dan tidak promos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor 1500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisya melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Pelantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus berudara.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti program Kabar Aceh edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum saya nanti ke rekan-rekan Korwil 17, pendengar, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca terlebih dahulu dari BMKG Blambintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Bang Muhammad Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana Bang kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
1: Ya baik, untuk perkiraan cuaca wilayah Aceh hari ini, untuk pagi hari hingga siang sore hari, sore pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan, dan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau cerah berawan. Kemudian dari siang hingga sore hari di sini ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah pesisir timur dan juga wilayah tengah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk malam hari wilayah Aceh kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri di sini bergerak dari selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 119 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk perakiran gelombang khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan Pulau Banyak dan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh, diperkirakan dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
0: Baik, secara umum untuk kondisi cuaca hari ini, masih tergolong cerah begitu ya Bung Niza?
1: Ya, di pagi hingga siang hari terpantau cerah, kemudian siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang.
0: Oke, baik ya. Mungkin di pagi ini juga ada himbauan yang ingin disampaikan mengingat juga belakangan untuk ya, kondisi Aceh juga cukup panas di Bang.
1: Ya, mungkin bahan buat masyarakat karena cuacanya cukup panas dan perubahannya cukup signifikan, jadi agar selalu waspada, terutama bagi teman-teman yang beraktivitas di luar agar dapat menjaga diri dari paparan sinar UV, dan juga dikarenakan perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang Niza atas informasi cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan informasi cuaca di pagi ini yang telah dilaporkan oleh prakirawan Muhammad Niza Andria. Semoga informasi cuaca di pagi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam aktivitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di Kabar Aceh pagi ini, kita telah tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Nanda, Bang Ari, Kak Lisa, juga ada Bang Rizky dan juga Bung Fadil ya. Kita absen satu-satu dulu ya, dari sebelah saya dulu ya. Ya mungkin kalau di layar kelihatan di sebelah ya. Dari Kak Nanda dulu deh di Lok Semau ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, baik. Gimana kabarnya Kak di kesempatan pagi ini?
2: Alhamdulillah untuk pagi ini sehat ya, dan juga semangat. Cuaca juga sangat sekali, sangat panas di luar sana.
0: Oke, harus tetap semangat ya meski 3-1 hari ini ya. Masih harus
2: apa, karena besok tanggal 1 ya.
0: Oke, baik, informasi dari lo semuanya silakan Kak Nanda.
2: Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Satu informasi dari Luxmawe yang bisa Nanda sampaikan untuk kabar Aceh edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ini terkait dengan hama tikus yang menyerang sawah dan ratusan hektar padi di Madat Aceh Timur gagal panen. Dan informasi selengkapnya, serangan hama tikus melanda lahan persawahan di Gampung Rambung Lob, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Akibatnya ratusan hektar sawah warga dipastikan gagal panen pada hari Minggu kemarin 30 Agustus 2026. Gecik Gampung Rambung Lob, Muzakir mengatakan seluruh padi yang ditanam warga sejak Mei dan Juni 2026 tidak bisa dipanen karena habis dimakan tikus. Dan bahkan sekitar 4.800 meter lahan sawah tidak bisa dipanen sama sekali karena kering dan mati setelah dilahap oleh tikus. Muzakir menjelaskan serangan hama tikus tersebut mulai muncul ketika tanaman padi memasuki fase menjelang panen dan saat tangkai bunga mulai keluar pada usia 71 hingga 80 hari. Serangan berlanjut saat padi mulai berbuah dan memasuki fase matang pada usia 87 hingga 95 hari. Pada fase tersebut, katanya tikus mulai menyerang batang dan bulir padi sehingga proses pematangan tidak dapat berlanjut. Padi yang telah digerogoti tikus akhirnya mengering dan mati sebelum sempat dipanen. Muzakir menyebut pihaknya sempat mengajukan permohonan bantuan obat pembasmi hama kepada dinas terkait. Namun kuota obat yang diberikan sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan warga Gampung Rambung Lob yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sawah. Dan menurutnya karena tidak cukup tersebut, masyarakat atau petani mengeluhkan kondisi sawahnya saat ini dan mengalami kerugian. Dan lebih lanjut, Muzakir memaparkan bahwa untuk menggarap satu petak sawah, petani harus mengeluarkan modal hingga 6 juta rupiah. Namun, akibat serangan hama tikus, hasil panen yang diharapkan tidak dapat dinikmati dan modal yang telah dikeluarkan pun hangus. Dari mulai fase pembajakan sawah, pembersihan, penanaman hingga perawatan, katanya ia sudah menghabiskan sebesar 6 juta rupiah. Dan ketika panen, akhirnya tidak bisa dipanen karena hama tikus. Jadi menurutnya pihaknya mengalami kerugian total. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur terkait langkah penanganan lanjutan atas serangan hama tikus yang merugikan petani di Gampung Rambung Lob, Aceh Timur. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Aceh Timur ini ya, bukan Kota Luxmawe. Dan semoga bermanfaat. Kembali ke Bang Rifki.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ada informasi dialog untuk pagi ini?
2: Iya, sebelumnya sih kalau untuk agenda setting hari ini seharusnya membahas soal LGBT ya. Tapi ini flyernya belum tayang. Mungkin ada kendala di pihak medsos ya. Mudah-mudahan nanti dialog ya.
0: Siap. Oke, terima kasih Kak Nanda atas informasinya. Dari lo semua, kita ke sebelahnya nih ada Bung Ari dari Takengon. Assalamualaikum Bang Ari.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, gimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, cuaca juga cerah di Bogor.
0: Oke, siap, harus 45 ya. Oke, silakan Bang Ari dari Takengon informasinya.
3: Baik Bang, ada informasi satu nih untuk kabar Aceh ya, untuk seluruh pendengar Pro 1. Apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar di Arena Pejuan Kuda HM Masan Gayo, Blang Lubangka, Pegasing, Aceh Tengah. Bersamaan dengan penutupan pejuan kuda dalam hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin Minggu ya, 30 Agustus 2026. Apel diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, OKP, LSM, mahasiswa hingga masyarakat umum, termasuk Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Dalam kegiatan itu, Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Aceh Tengah, Helmia membacakan deklarasi yang membuat sejumlah komitmen kebangsaan. Salah satu poin deklarasi yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membela setiap simbol serta lambang negara di berbagai bentuk dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam kesempatan itu, Danrem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Melalui apel kebersamaan dan deklarasi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan

0: Oke, okay, baik. Cuaca di sana gimana nih, Bang?
1: Cerah berawan.
0: Cerah berawan ya. Oke, okay, baik. Silakan laporannya Bung Fadil.
1: Baik, satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini, antisipasi karhutla BPBD Aceh Barat pasang.
2: Silakan laporannya Bung Fadil.
1: Baik, satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh.

Ridwan Jamil di posko kekering, di posko kekeringan di Sibreh Sabtu lalu menyampaikan ada 47 kasus dengan total lahan terbakar 53 hektar. Maka dari itu ia mengimbau kepada pemerintah kampung untuk terus mengajak masyarakat agar tidak membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar lahan karena dapat berpotensi memperluas karhutlah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi dari Banda Aceh yang juga di kesempatan pagi ini kami akhiri untuk Kabar Aceh edisi Senin 31 Agustus 2026. Sebelumnya kami mohon maaf juga karena ada terkendala di jaringan pihak kami. Terima kasih atas atensi Anda.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Kampui.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Halo RRI untuk pagi ini edisi Senin 31 Agustus 2026 ya. Di kesempatan pagi ini seperti biasa saya hadir dengan rekan saya di pagi ini. Assalamualaikum Bung Amar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rifki.
1: Iya, baik gimana nih? Meski di akhir bulan tetap semangat pastinya ya.
2: Sebenarnya gak semangat juga sih, karena panasnya ini memang gak kira-kira ya. Ini udah jam 8 sudah panasnya subhanallah sekali ini kita lihat pagi ya. Ini ya.
1: Oke, baik. Dan terkait dengan Halo RRI pagi ini juga pendengar, tentu kita undang ya Bung Amar ya untuk yang ingin melaporkan terkait dengan kendala, laporan, atau ada hal yang ingin disampaikan, atau juga berbagai hal itu yang ingin Anda dapatkan untuk keterangannya ya. Itu bisa Anda layangkan di 0651443336
2: ataupun juga melalui WhatsApp ya, di 0852-8225-4445 ya. Baik. Dan di pagi hari ini mungkin sebelumnya kita mau refresh dulu selama seminggu ke belakang ya. Jadi mungkin yang pertama itu ada dari Sandra di Darussalam dan juga ada Bunda di Sibreh. Kalau dari Sandra ini mengapresiasi kinerja Satpol PP ya terkait penegakan syariat Islam, di mana nih semakin lama memang terlihat warga pun juga semakin patuh ya. Walaupun dasarnya mungkin karena takut dirazia, kita nggak tahu.
1: Tentu ini menjadi perhatian juga ya, bahwasanya jangan harus tunggu razia dulu.
2: Jangan tunggu razia dulu ya. Harus datang dari diri sendiri.
1: Betul.
2: Iya. Dan juga tapi dari Bunda ini mengeluhkan masyarakat yang membakar sampah saat cuaca ini masih ekstrim ya. Dan ini keluhannya memang ini ya, maksudnya jangankan Bunda, mungkin banyak ini masyarakat yang mengeluhkan tetangganya membakar sampah di saat cuaca sedang terik-teriknya seperti saat ini tuh. Dan memang ini berbahaya ya, karena angin juga sedang lumayan kencang. Jadi takutnya pada saat membakar sampah apabila tidak dijaga, itu api-api yang kecil-kecilnya itu bisa menyebar ke area-area dedaunan kering dan bisa membakar lahan yang ditakutkan ya Rifki ya.
1: Betul. Dan ini sebenarnya juga cukup rentan ya. Dan terkait dengan hal itu juga nih Bung Amar, ada satu informasi juga yang berkaitan ini ya. Mungkin sekitar 2 hari lalu ini kita dapatkan dari Instagram info Banda Aceh gitu ya. Tapi sebelum saya coba hadirkan informasi itu, kita coba terima dulu.
2: Iya,
1: ya.
2: Sudah ada yang masuk bersama
1: iya,
2: kita ternyata
1: ya. Iya, kita
2: coba
1: cek dulu ya. Baik.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Amar.
2: Baik, ada Fitri. Bagaimana kabar Fitri di hari ini? Pagi ini Fitri?
3: Agak lemas sedikit karena puasa ini Bang.
2: Puasa. Subhanallah Fitri ya. Kalau Darussalam gimana nih kondisi saat ini di Darussalam Fitri?
3: Aman aja Bang Amar.
1: Aman.
3: Enggak, ini juga kan
2: enggak
3: panas juga,
2: biasa
3: aja gitu.
2: Oke. Kalau lalu lintas bagaimana nih Fitri, kan sudah banyak penertiban ya. Bagaimana nih suasana di sana, apa lalu lintas sekarang sudah lebih lancar ya semenjak ada relokasi pedagang?
3: Sekarang alhamdulillah ya banget pedagang kaki lima sekarang udah ada lagi gitu ya di lapangan Pudu dari Salang gitu kan. Udah stay lagi gitu ceritanya gitu.
2: Oh ini ya, kemarin saya memang sempat lewat ya Rifki ya, ke Darussalam itu ada tanah kosong yang dimanfaatkan oleh para pedagang sepertinya untuk jadi lapak jualan. Jadi memang mereka masih berjualan masih dekat area jalan, tapi tidak lagi menutupi bagian trotoar ataupun bagian-bagian jalan lainnya gitu. Nah, tapi ada lahan kosong yang sudah mereka pakai ya untuk berjualan di sana. Jadi mungkin masyarakat di sana itu bisa berbelanja di tempat itu gitu ya. Kayak mau cemilan, jadi somai.
3: Tapi sekarang Mawar kan udah lancar lah, udah bisa belanja lagi di situ, udah ada somai lagi.
2: Yang penting jajanan lancar ya Fitri ya. Terus ada apa lagi Fitri, kalau untuk yang dompet bagaimana Fitri, apa sudah ada yang melapor, ada udah ada yang kasih ini mungkin kasih petunjuk dompetnya sudah ditemukan belum?
3: Gini Bang, Fitri mau lapor gitu ya. di Darussalam itu, di Ruko gitu Bang Aman. Itu ada polisi tidur, itu banyak kali orang kan mau lewat, bisa bahaya juga gitu Bang Aman. Jadi apa namanya, agak susah juga gitu kan. Kemarin tuh Fitri bilang sama Bapak Putra, zebra cross, bukannya bukan zebra cross tapi
2: polisi tidur. Oh, polisi tidur. Oke.
1: Jadi mau di mau dicopot begitu ya?
3: Ya.
2: Enggak dicopot, Rizky. Iya. Kan polisinya tidur, mau disuruh bangun.
1: Oke, jadi seperti apa nih Fitri mungkin laporannya?
2: Itu aja Fitri.
3: Ya, jadi ya tolonglah pihak terkaitnya apa namanya, bisa bilang ada apa gitu kan, karena kan bisa bahaya juga gitu, polisi tidur udah berapa gitu kan, bisa celaka orang gitu ya kan gitu. Jadi bukan copot apa, kami mau cuma bilang aja gitu Bang Amar,
1: baik.
2: Oke,
1: itu aja.
3: Dan masalah yang hilang dompet itu alhamdulillah udah ketemu juga gitu kan.
2: Oh alhamdulillah ya.
3: Dan apa namanya, orangnya pun udah apa namanya, udah kasih hadiah untuk orang yang kasih
2: dompetnya ya.
1: Ya itu aja Fitri. Oke.
3: Baik, terima kasih. Waktunya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita ulang dulu nih Rifki ya. Berarti dari Kulon Fitri untuk pagi ini masih banyak polisi tidur ya.
1: Ya.
2: Atau bahasa lainnya itu marka kejut ya. Marka kejut yang ada di kawasan Rukoh Darussalam ya.
1: Iya.
2: Oke, yang kedua berarti apresiasi bahwasanya ini dompet yang sempat dilaporkan waktu itu sudah ditemukan ya. Berarti
1: ya.
2: Alhamdulillah ya, enggak perlu kepikiran lagi harus urus surat pergantian gitu ya.
1: Iya, karena kan lumayan itu identitas dan
2: identitas semua.
1: Kartu-kartu penting semua ada di.
2: Iya, betul-betul sekali.
1: Oke. Baik.
2: Lagi lanjut Fitri. Fitri lagi.
1: Iya. Rifki. Jadi keterusan ya. Ya, ini terkait dengan tadi mungkin bersambung daripada informasinya Bunda di sebelah tadi ya. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini memang belakangan marak terjadi ya. Nah, dia yang keseringan itu di Aceh Besar ini. Nah, kalau kita lihat informasinya yang dari Instagram Info Banda Aceh tadi yang kami himpun ya, ini bahwasannya kobaran api ini membakar di kawasan perbukitan Bukit Radar Gampung Data Makmur nih Bung Amar ya, Kecamatan Gelang Bintang Aceh Besar. Nah, kebakaran ini menghanguskan sekitar 2 hektar padang ilalang dan semak belukar, sempat juga memicu kesiapsiagaan tinggi ya, lantaran lokasinya ini sangat dekat dengan fasilitas radar penerbangan vital milik SIM Lanut ya, Lanut Sultan Iskandar Muda SIM. Nah, insiden ini juga terjadi di tengah sengatan cuaca ekstrim ini ya. Pertama kali diketahui juga ini dari laporan warga nih, Bu Maria, melihat kepulan asap tebal serta lidah api yang merambat di sepanjang jalur akses menuju radar Kerung Raya. Nah, menanggapi situasi itu juga ya, pos penjagaan Lanut SIM langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan asesmen awal ya. Mengingat medan perbukitan yang kering dan angin ini sangat cepat berpotensi penyebaran api ke fasilitas radar begitu, dan tim gabungan berskala besar langsung diterjunkan. Nah, personel Lanut juga nih Bung Amar ya, dari Lanut SIM berkolaborasi juga nih dengan Kodim 0101 KBA, Polsek Blamintang, serta Amada BPBD Aceh Besar juga, dari Pos Kuta Baru, Pos Durung, dan Pos Induk juga ya. Mereka melakukan pemadaman, penyekatan hingga pendinginan intensif untuk mencegah api mendekati dan merusak fasilitas radar. Nah, itu dia. Jadi ada area yang memang cukup rentan sebenarnya, terlebih di siang hari ya. Mungkin kalau kita bilang berspekulasi yang lain-lain, ini belum diketahui buktinya nih Bu Amar. Kalau lihat dari video memang sudah terbakar lahannya nih, dan cukup waspada juga kita melihat videonya begitu ya. Dan mungkin juga kalau ada orang yang bakar kantong rokok dibuang sembarangan, ini juga sepenting tinggalnya dia pergi, mungkin di belakang enggak
2: Nah, iya ini ditakutkan begitu. Iya, ya, ini ditakutkan nah. Maksudnya sudah dibakar ataupun mungkin saya silap ya, lupa dimatikan ataupun tidak dilihat dengan benar apakah apinya itu sudah mati dengan padam, sudah padam total ya. Betul. Nah, karena itu terbangan angin, jadi sisa-sisa yang daun kering masih terbakar itu walaupun masih bara api kecil itu ya, akhirnya menyebar gitu. Betul. Ke tempat lain dan mengakibatkan kebakarannya bisa menjadi lebih besar.
1: Iya.
2: Ya, dan kita maju ke Humas Kota Banda Aceh ya, ya. Rifki. Banda Aceh raih pemimpin daerah 2026 kategori ya, inovasi daerah. Dan inovasi yang apa? Salah satu yang mungkin menjadi kebanggaan Kota Banda Aceh adalah dari Disdukcapil Kota Banda Aceh. Nah, inovasi yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh yang pertama adalah Ceria Kia, yaitu cerita anak mendapatkan Kia. Nah, melalui Ceria Kia, anak-anak di Kota Banda Aceh mendapatkan kemudahan untuk memiliki kartu identitas anak ya. Dan karena KIA ini bukan sekedar kartu tetapi bagian dari identitas dan juga pelindungan administrasi anak. Ya. Dengan adanya KIA atau KIA ini, orang tua pun bisa jadi lebih tenang.
1: Ya.
2: Lalu ada Restar Pro Lansia Berkhas, yaitu rekam sehat tercatat lanjut usia dan berkebutuhan khusus. Nah, Restar Pro Lansia Berkhas ini hadir memudahkan lansia atau pun orang uzur, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan warga berkebutuhan khusus yang belum melakukan perekaman KTPL, dan pelayanan ini dilakukan dengan mendatangi warga yang membutuhkan ya, termasuk di rumah sakit jiwa maupun gampung, dan layanan adminduk ini harus bisa menjangkau semua warga kota ya. Demikian ya, dua dari inovasi terkait dengan layanan di Disdukcapil yang mendapatkan penghargaan ya. Dan untuk layanan lainnya pendengar ini, apabila Anda penasaran dan ingin lihat membaca lebih lanjut, bisa langsung ke Instagram Humas BNA ya.
1: Iya, dan ini
2: karena kita mau rehat sebentar.
1: Iya, dan ini juga ya, sebenarnya
2: kita bahas dulu, kita lebih banyak-banyak ya.
1: Betul. Mungkin singkat ini juga mempermudah masyarakat ya untuk mengetahui informasi yang ingin melakukan pendataan untuk identitas anaknya.
2: Iya.
1: Oke, baik, itu dia Bung Amar untuk sesi ini. Kita nanti akan kembali lagi ya dengan informasi lainnya, dan untuk Anda juga yang ingin melaporkan keluhan dan kendala bisa kembali di Halo RRI 0651 44336 atau via WhatsApp ya
2: di 0852 8285 4445. Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo RRI.

0: selamat berdengar di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Ya, Bung Amar, kita undang kembali ya pendengar yang ingin melaporkan atau ingin menyampaikan keluhan dan kendalanya nih. Atau ada dompet jatuh seperti yang Fitri tadi ya. Atau ada yang ingin mencari tahu alamat juga boleh dan hal lainnya ya. Bisa di 0651 44336.
1: Tapi kalau nyari alamat ya, mungkin kalau memang ada yang tahu, mohon diberikan alamat yang sebenarnya ya. Jangan alamat palsu ya.
0: Jadi nanti gak ketemu-ketemu
1: ya. Iya, gak ketemu-ketemu.
0: Baik, dan juga via WhatsApp boleh juga ya, Bu Amar ya.
1: Via WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan seperti yang satu ini

0: pihak terkait Bu ya, terkait jalan di daerah mana dan maksudnya kendalanya seperti apa. Ini kita belum jelas sih Bu, maksudnya memang mungkin memang ada ya beberapa jalan ya. Itu tentunya padat keluar masuk kendaraan berat ya, ya. Rifki ya.
1: Karena memang juga ada aktivitas ya, mungkin di area itu atau ini menjadi lintas untuk jalur mereka.
0: Lintas jalur mereka ya. Gitu ya. Memang ya memang ada beberapa di Aceh Sunda sendiri memang ada beberapa jalur yang sering dipakai oleh mobil-mobil besar ya. Ya. Misalnya mungkin mobil-mobil kontainer ya, truk kontainer dan bahkan juga truk Pertamina gitu ya, kalau dari jalan Kerucut, karena kan untuk pengangkutan minyak itu kan dari Pelabuhan Malahati ya. areal ke Pelabuhan Malahati tadi tentunya memang dari Kurung Raya sampai ke Kerucut sampai ke Simpang Mas Raya itu sudah tentu sering dilewati oleh truk Pertamina ya, dan betul, juga dari truk kontainer peti kemas.
1: Dan tentunya ini juga kalau Bu War ya, ini juga bisa mendetailkan begitu terkait dengan kondisi keluhan ini, apakah memang sudah belakangan ini terjadi atau memang baru-baru saja nih ya, dan ini lebih memudahkan kita untuk kita follow up nantinya ke
0: dinas terkait ya.
1: Dinas terkait ya tentunya ya. Tapi ini terima kasih dulu nih ya Bung Amar ya, Bu War sudah menyampaikan laporannya begitu ya.
0: Betul
1: sekali. Ini kita tampung untuk laporan dari Bu War, tapi kalau bisa diperjelas dan didetailkan kembali Ibu War, ini lebih baik ya, agar kita juga bisa menyampaikannya dengan lebih jelas begitu.
0: Iya betul sekali. Dan kita balik lagi mungkin ya, kita akan membahas hal-hal yang ya sempat viral, yang viral juga ini di ya. Seputar Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Yang pertama mungkin dari evakuasi korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang ya. Nah, kasus tenggelamnya seorang mahasiswa asal Banda Aceh di Pantai Lok Ketapang, Pekanbada, Aceh Besar ini kan menjadi salah satu topik yang viral di media sosial, apalagi setelah pencarian intensif selama 4 hari oleh tim SAR gabungan Basarnas, jasad korban akhirnya ditemukan terdampar dan berhasil dievakuasi. Nah, netizen ini secara luas menyoroti pentingnya pengetatan sistem keselamatan di destinasi wisata pantai di Aceh mengingat cuaca buruk dan arus laut yang sedang tidak bersahabat ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan dialog Banda Aceh Menyapa, mungkin sudah lama ya Rifki ya. Sebenarnya mungkin dari pengelola wisata juga ini ya, maksudnya mereka juga ingin bekerja sama mungkin dengan dinas terkait membuatkan pelang-pelang peringatan gitu. Jadi areal kawasan tertentu yang tidak boleh dijamah ya, tidak boleh ada pengunjung ataupun wisatawan yang mandi di kawasan tersebut. Walaupun mungkin sedang tidak pasang ataupun cuaca mungkin masih bersahabat, tapi dilarang mandi karena kalau seandainya tiba-tiba terjadi perubahan ya, perubahan pasang ataupun cuaca itu akan sulit itu buat diselamatkan gitu, karena arusnya juga deras gitu.
1: Dan ini juga masih harus terus digalakkan begitu sepertinya Ibu Amar ya. Dan kita juga pengen tahu nih, barangkali ada pendengar juga yang melihat di beberapa titik di sejumlah tempat wisata yang ada di Aceh Besar atau Banda Aceh ya, yang masih memerlukan ini, bisa disampaikan nih. Mungkin kemarin saya baru kemari ya, tapi belum ada ini pelangnya. Informasi ya bahwasanya di titik pantai itu ini sepertinya membutuhkan, atau di titik mana lagi membutuhkan begitu ya.
0: Iya, dan ini Bu Wardani ya, ini baru saja melakukan pesan lagi ya. Kawasannya di Tiro Macang, Kecamatan Bernen, Kabupaten Pidi. Baik Ibu ya, di Tiro Macang, Kecamatan Bernen, Kabupaten Pidi. Ibu mungkin boleh lebih spesifik Ibu, jalan apa Bu ya?
1: Iya, jadi
0: bisa. Karena ini jalan ya. Banyak Ibu ya. Jadi biar lebih spesifik, jalan apa ini Bu, supaya juga lebih mudah itu kita bisa berkoordinasi dengan dinas terkait ya.
1: Karena ini jalan kampung juga ya.
0: Iya, karena kita jalan kampung, kita gak tahu jalan apa seperti itu. Dan kembali lagi nih mungkin untuk yang vira-vira masih dari beberapa hari terakhir. Meski penindakannya bergulir sejak pertengahan Agustus, kelanjutan proses hukum kasus dugaan pelanggaran syariat Islam, khususnya ini yang terkait kasus pelecehan dan hubungan sejenis yang melibatkan seorang oknum pejabat dinas bersama seorang mahasiswa di dalam ruang kerja, masih menyisakan obrolan panjang di media sosial. Nah, netizen terus mengawal transparansi penegakan kanun jinayat oleh Satpol PPWH Kota Banda Aceh terhadap figur publik serta penertiban akun-akun media sosial ya, seperti beberapa seleb Aceh besar yang kedapatan mempromosikan konten pelanggaran syariat. Dan ini memang sempat ini juga ya, sempat apa? Sempat diperbincangkan juga ini beberapa netizen netizen ini mendapati mungkin beberapa seleb media sosial melakukan live di media sosial tapi menggunakan pakaian yang tidak semestinya gitu, yang melanggar syariat ya. Mungkin mereka berpikirnya kan tidak di depan umum ya, hanya di apa, di ruang pribadi, ruang privatnya gitu, tidak di depan umum. Jadi mereka merasa bebas gitu, dan sempat juga ini ditertibkan oleh PPWH ya, Rifki ya, beberapa waktu lalu.
1: Betul, dan ini juga masih terus menjadi perhatian begitu ya, agar apa namanya bisa menjadi informasi juga.
0: Dan juga masih bisa kita ini kan ya, maksudnya kalau melihat beberapa hari kebelakang itu kasus dari mantan ajudan ketua DPR sendiri juga sempat diproses ya, untuk hukum cambuk di Taman Bustanu Salatin. Jadi kita doakan ini juga mungkin masyarakat juga tidak perlu khawatir ya. Satpol PPWH Kota Banda Aceh saat ini sedang meramukan penyelidikan ya, dan juga sedang menyelesaikan administrasi sebelum nanti akan adanya pelaksanaan hukum cambuk ya di Taman Bustanu Salatin terkait kasus yang sedang viral beberapa saat ini.
1: Baik.
0: Dan ini dari laporan Ibu Anania, jalan umum menuju ke Mala dan Tangse. Berarti bisa kita pastikan ini berarti jalan ini ya, jalan Kemala Tangsi ya berarti
1: ya.
0: Jalan Kemala Kemala Tangsi, seperti halnya jalan Banda Aceh Medan. Baik Ibu Wardani ya, terima kasih ini laporannya sudah lebih lengkap ya, sudah lebih jelas juga. Ini kita nanti akan coba berkoordinasi dengan pihak terkait laporan dari Ibu Wardani ya, semoga ada solusi ya secepatnya.
1: Baik, dan juga
0: masih kita undang juga ya pendengar untuk Anda mungkin masih bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di line telepon di 0651443336 dan juga di 0852828544445 ya.
1: Iya.
0: Dan kita jeda dulu sejenak. Baik. Ya Arifki ya, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Baik, selamat dengar, balik lagi di Halo RRI ya. Bung Amar, sepertinya kita juga ada laporan ini dari WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Iya, ada dari Bang Heru ya di Lampaseh Kota ya. Ingin menyampaikan bahwa tanggul sungai di seputaran Lampaseh Kota ini roboh, dan bila musim hujan tiba dan air sungainya penuh akan mengakibatkan longsor sehingga akan merusak jalan yang sedang diaspal gitu ya.
1: Betul.
2: Semoga bisa disampaikan ke dinas terkait ya.
1: Baik.
2: Ini masih dekat ya dengan kantor ya.
1: Kita, dan memang dari foto yang di share juga oleh Bang Heru ini memang cukup jelas juga bahwasannya memang tembok
2: jalan ya,
1: tanggul yang sudah amblas ya. Dan ini juga Bung Amar ya, saya pernah lewat juga mungkin minggu lalu ya, itu sama keluarga memang melewati area itu, tapi enggak nge kalau itu sebenarnya sudah amblas temboknya.
2: Iya betul lah. Ya, ini berarti memang kawasan Lampaseh Kota ya.
1: Betul.
2: Kalau dari ini ya.
1: Dekat sama kita juga ya.
2: Dekat sama kita memang. Mungkin nanti kita bisa lewat gitu deh.
1: Betul. Dan ini nanti akan kita coba follow up juga ya.
2: Iya.
1: Ke pihak.
2: Ya, terima kasih ya Bang Heru sudah memberikan laporannya ya. Dan lalu untuk masalah selanjutnya ini adanya penertiban fasilitas umum dan juga gelandangan oleh Satpol PP. Jadi Satpol PP bersama Polresta Banda Aceh melakukan operasi penertiban gelandangan di kawasan Taman Tepi Kali Betoraman yang dinilai meresahkan warga.
1: Ya.
2: Selain itu, aksi tegas pengosongan trotoar dari pajangan barang dagangan seperti kasur dan juga perabotan di jalan protokol juga mendapat respon beragam dari netizen.
1: Yeah.
2: Sebagian besar ini mendukung sterilisasi fungsi pejalan kaki ataupun trotoar. Okay. Namun netizen juga meminta solusi penampungan yang layak di rumah singgah bagi para gelandangan.

0: dan pedagang ya, dan juga yang lainnya ya.
1: Meski kalau kita lihat mungkin di area trotoar itu sepi pejalan kaki, tapi sebenarnya kalau ada satu orang pejalan kaki itu memang haknya sebagai pedestrian begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang penting sebenarnya harus dipahami.
0: Iya, betul-betul ya, sekali ya.
1: Jadi ini semoga bisa diterapkan juga ya, karena belakangan juga saya sering melewati kembali itu di area Jalan Merdewati juga sudah mulai kembali lagi, makanya mungkin dari Satpol PP menertibkan kembali begitu ya, dan semoga benar-benar dipatuhi secara baik begitu untuk kedepannya.
0: Iya betul. Iya, dan kita lanjut ke update terkait RRI Fest 2026 ya, ya. Terima kasih kepada warga Kota Banda Aceh ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang sudah mendaftarkan diri ya untuk ya, menjadi peserta Jalan Sehat RRI Fest 2026. Dan untuk informasi pendengar, ini dari panitia sudah mencapai 2000 pendaftar.
1: Iya, sudah 2000.
0: Dan akhirnya sudah ditutup ya. Mohon maaf sekali, sudah ditutup pendaftaran baik, Jalan Sehatnya, karena kuotanya sudah mencapai 2000 orang ya. Dan juga walaupun untuk Anda yang mungkin belum bisa bergabung untuk Jalan Sehat, Anda masih tetap kami undang ya untuk bergabung di RRI Fest, karena ya, akan ada bazar UMKM dan juga donor darah. Iya. Jadi bisa jajan-jajan, bisa juga beramal ya, Rifki ya.
1: Donor darah ini juga termasuk salah satu agenda kita juga ya.
0: Iya.
1: Dan juga UMKM juga cukup hadir nantinya di area kita juga begitu ya.
0: Iya, jadi kalau masih bisa ditahan, belum mendonorkan, tahan dulu donornya. Iya. Mendonornya nanti di sehari-hari di face.
1: Iya, tentunya banyak informasi-informasi dan juga betul, agenda-agenda menarik lainnya juga ya.
0: Ya, dan untuk Anda yang mungkin ya punya anak ataupun saudara, kemarin penutupan pendaftaran dari Bintang Radio 2026 dan hari ini akan ada technical meeting ya. Jadi ya, mungkin untuk yang sudah mendaftarkan diri di Bintang Radio hari ini sudah akan mengikuti technical meeting, mungkin sudah dikabarin ya oleh ya, panitia untuk berkumpul di hari ini. Dan untuk putaran pertama sendiri dari Bintang ya, Radio ini juga insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 3 September 2026 ya. Okay. Informasi selanjutnya nanti akan kita tetap terus kabarkan ya.
1: Baik, dan tentunya ini kita support juga ya bagi masyarakat untuk bisa mensupport anak-anak muda kita nih.
0: Iya,
1: akan mewakili Banda Aceh nantinya ya, semoga ya.
0: Iya, dan kita nanti akan mengabarkan informasi terkait bagaimana mungkin kapan bisa menonton ya, dan juga terkait voting seperti apa. Jadi bisa dengarkan informasi lebih lanjut nanti di Persatuan RRI Banda Aceh, atau juga bisa lebih, kalau mau lebih lengkap, lebih jelas, ini nanti bisa juga dengarkan di Pro 2 ya.
1: Ya, sekali. Dan banyak talent-talent muda juga yang mengikuti untuk ajang pencarian bakat Bintang Radio untuk tahun ini ya, Bung Amar ya. Bahkan ada yang dari SMA kategorinya ya, dan memang cukup berbakat. Kalau kita lihat di beberapa video,
0: sudah ada yang video ya, sudah ada yang ya, share video nyanyi berapa detik ya.
1: Betul, dan ini memang menarik untuk tahun ini ya, dari peserta-peserta yang mendaftar begitu.
0: Iya, dan memang dari lagu-lagunya sendiri juga sudah ditentukan. Ada ya, lagu pop Indonesia dan juga ada lagu pop daerah ya, ya. Karena memang tujuan dari Bintang Radio untuk tahun ini itu selain dari tetap terus mengibarkan ekspresi anak muda, tapi juga mengangkat pop daerah yang apalagi sekarang sudah sering viral di media sosial ya, sudah dipakai menjadi sound TikTok, ya, sound di Instagram juga kalau setiap ngeposting.
1: Betul, dan ini menarik ya, bahwasanya untuk anak-anak muda yang memiliki bakat, dia ini salah satu wadah begitu ya untuk mengembangkan potensi kemampuan bernyanyinya begitu ya. Jadi ini harus bisa dimanfaatkan, dan dukungannya juga sangat-sangat kita support begitu ya.
0: Support ya, bisa, siapa tahu mungkin dari pertama kita dari Satker ya, lalu nanti ada pertandingannya itu ke tingkat Korwil, lalu ada antar Korwil. Kalau antar Korwil berarti perwakilan Aceh mungkin bisa melawan perwakilan Medan, perwakilan Padang, perwakilan Pekanbaru seperti itu ya. Dan terakhir nanti Grand Final. Ya. Nah, kalau Grand Final ini belum tahu di mana tempatnya nih. Ya, belum ada info bocorannya ini. Nanti akan diinfokan juga di mana, pendengar ya.
1: Di mana untuk perhelatan finalnya ya.
0: Iya, betul sekali ya.

0: ini terkait Bu ini ya. Oh, tidak ada lagi sepertinya ini. Sudah tidak ada lagi informasinya.
1: Baik, mungkin tadi kita ambil review sedikit ini.
0: Iya, aman, review sedikit ya.
1: Beberapa laporan yang sudah masuk seperti Fitri tadi di awal yang juga telah mengonfirmasi untuk wilayah Darussalam yang juga terkait dengan PKL ya yang ditertibkan di area trotoar sekarang sudah dialokasikan direlokasikan ke tempat yang sudah ditentukan mungkin dari pihak kampung juga dan pihak terkait ya. Jadi masyarakat yang khususnya warga Darussalam ataupun mahasiswa ya yang mencari cemilan-cemilan itu sudah ada ditempatkan di satu tempat untuk orang yang ingin berbelanja atau ingin jajan cemilan-cemilan di area sana begitu ya Bang Amar ya. Dan juga tadi selain daripada laporan Fitri ada laporan Bu War tadi ya.
0: Iya betul, ini terkait dengan jalan Tangsi Kemala Pidi padat oleh lalu lintas kendaraan berat sehingga membahayakan sekitar ya. Mungkin mohon ditertibkan ataupun juga adanya kalau bisa mungkin flyover ya sepertinya ya, ini maksud dengan buar. Jadi warga itu juga mendapatkan
1: akses
0: jalan alternatif ya untuk beraktivitas.
1: Baik.
0: Ya, dan terakhir ada Bang Heru di Lampase Kota ini melaporkan tanggul di Lampase sudah roboh ya Rifki ya.
1: Betul, dan ini memang bisa mengkhawatirkan rentan jika memang debit air sungai di Lampase ini bisa meningkat begitu ya. Dan ini harus menjadi perhatian. Nanti kita akan coba follow up yang untuk ini ya Bu Ahmad dan juga informasi dari Bu Wad dan yang lainnya juga. Dan yang terakhir tadi mungkin ada juga terkait dengan pembakaran lahan yang masih terus harus kita sounding ini Bu Ahmad ya.
0: Iya betul sekali.
1: Masalahnya memang kondisi cuaca untuk tahun ini kalau kita ikuti dialog Menace Menyapa di episode-episode sebelumnya memang dari BMKG sendiri itu menyebutkan puncak El Nino atau panas, suhu panas di Aceh ini bisa berkisar di akhir atau di bulan Oktober, berlangsungnya sampai bulan Oktober nih Bu Amar ya. Jadi memang masih ada beberapa bulan, namun kita juga bukan berarti tidak ada hujan begitu ya, namun intensitasnya dan frekuensinya yang mungkin tidak sebanyak, seperti di musim hujan.
0: Iya, tidak sebanyak biasanya ya.
1: Baik. Dan tentunya harus menjadi perhatian bersama juga, terkhusus di siang hari ini sangat kita wanti-wanti ya. Kalau ada tetangga yang ada membakar sampah di sebelah rumah atau di depan rumah Anda, ya bisa langsung sama-sama saling mengingatkan begitu ya. Bahwasanya ini bisa rentan dan berpotensi untuk kebakaran lahan dan hutan ya.
0: Iya, dan demikian ya laporan kita juga dan informasi dari pendengar juga pada pagi hari ini di Halo RRI untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, mulai dari pukul 8 tadi sampai saat ini di pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya.
1: Baik, dan kita nanti akan jumpa lagi ya.
0: Iya.
1: Di episode Rabu, edisi Rabu ya nih Bu Omar ya.
0: 2 September 2026 ya. Nah, kita masih mungkin nanti kalau seandainya Anda dapat informasi di hari Selasa besok 1 September, boleh juga ya dikirimkan ke WhatsApp kita. Bisa. Nanti kita akan coba follow up lagi.
1: Betul. Ya. Dan sertakan juga seperti yang Bang Heru dan Ibu War sampaikan tadi ada foto
0: ya.
1: Betul video sekali. Singkat dan juga identitas Anda. Dan lalu laporan dan juga keluhan yang ingin sampaikan begitu.
0: Ya, supaya bisa jelas untuk kita sampaikan ke pihak terkait ya.
1: Oke.
0: Saya Amar
1: dan saya Rifki.
0: Kita ya, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kerja aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sobrenger, beredar di media sosial Twitter X sebuah video dengan narasi persiapan H1. Semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur. Tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya apa dengar, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Aduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana no?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Pemirsa pendengar, provinsi pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Aceh menyusun sejumlah program kerja dan agenda kompetisi untuk memperkuat pembinaan serta meningkatkan prestasi atlet catur di Aceh. Program tersebut dibahas dalam rapat perdana Pemprov Percasi Aceh yang berlangsung di Banda Aceh kemarin malam ya. Dan pendengar, Ketua Percasi Aceh M. Hendrik Friasayani mengatakan rapat perdana menjadi momentum untuk menyatukan langkah pengurus dalam menjalankan roda organisasi dan menyusun program kerja ke depan. Salah satu agenda terdekat adalah melakukan audiensi dengan Gubernur Aceh, Wakil Gubernur, Sekda, Ketua DPRA, selaku para pembina Pemprov Percasi Aceh, serta pihak lain yang dianggap perlu. Audiensi tersebut akan membahas dukungan dan sinergi dalam pengembangan olahraga catur di Aceh. Ya, Percasi Aceh juga akan menyiapkan program kerja dan proposal kegiatan untuk diajukan dalam APBA Perubahan 2026 dan APBA 2027. Dalam bidang kompetensi, Percasi Aceh merencanakan pelaksanaan event bulanan di sekitar Banda Aceh. Selain itu, event mingguan Percasi Aceh secara online akan mulai dilaksanakan pada September 2026 ini. Pemprov Percasi Aceh juga mempersiapkan kejuaraan provinsi, rapat kerja provinsi, dan pelantikan pengurus. Pelantikan kegiatan tersebut masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sementara di bidang organisasi, Percasi Aceh akan segera menunjuk caretaker atau pelaksana tugas bagi pengurus Percasi Kabupaten Kota yang merasa kepengurusannya telah berakhir. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kevakuman organisasi sekaligus mempersiapkan pembentukan kepengurusan definitif di masing-masing daerah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Sobrenger, Forum Koordinasi PECI menyoroti kemunculan kawanan gajah liar yang dilaporkan mulai memasuki kawasan permukiman lebih padat penduduk di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah pada Sabtu lalu. Ketua Forum Koordinasi PECI, Sri Wahyuni, mengatakan pergerakan gajah kini menjauh dari kawasan Kampung Bergang dan Karang Ampar serta mendekati ibu kota Kecamatan Ketol. Menurutnya, kemunculan gajah di kawasan tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya jalur alami satwa dari landscape Pesangan menuju Pame. Gangguan terhadap hutan, baik akibat aktivitas pembukaan lahan maupun dugaan aktivitas lain, dinilai berpotensi mendorong gajah keluar dari habitatnya. Nah, ia menyebutkan pendengar keberadaan gajah di kawasan Ketol sempat lama tidak terdengar. Namun, tahun lalu, gajah mulai muncul di kawasan Pantan Reduk dan kini pergerakannya semakin ke selatan menuju wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi. FKPC menilai pembangunan pembatas berupa parit dan pagar listrik belum cukup efektif tanpa percepatan penyediaan kawasan preservasi khusus bagi gajah, zona inti pakan, serta penguatan masyarakat melalui program agroforestry yang tahan terhadap gangguan gajah. Sri Wahyuni menegaskan pendengar, menjaga jalur alami gajah seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, meski telah tersedia lahan di Karang Ampar yang disebut sebagai tanda petik rumah gajah, kawasan tersebut dikhawatirkan tidak akan dihuni apabila penanganan konflik hanya berfokus pada penggiringan dan pembangunan pagar. FKPC juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak melakukan tindakan berbahaya terhadap gajah, seperti memasang jerat, kabel listrik bertegangan tinggi, atau menggunakan cara-cara yang dapat melukai satwa. Masyarakat diminta menjaga jarak dan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dalam menghadapi kemunculan gajah di sekitar pemukiman.
1: Pak Sabda,

0: Ya. Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

mendengar satu lagu bersama Glenn Fredly, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 9:51 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa saya Rifki Badra telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Pada pukul 10 pagi nanti akan kami ajak Anda mendengar untuk kita ikuti dialog RRI dari Puan, Perempuan dan Anak. Di kesempatan hari ini akan mengangkat tema Hardikda, Sekolah Hari Ini Masa Depan Esok, dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Nanti akan ada rekan Putra menemani Anda di Banda Aceh siang ini. Juga nanti di dialog PPA akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Juga ada Aisyah Naura Alfian dari siswa SMP 1 Kota Banda Aceh, dan juga Audrey Virgiawan, siswa SMP 3 Kota Banda Aceh. Akhir kata, saya Rifki, terima kasih atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali untuk hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pro 1 di edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Ya, baru saja rekan saya Badra Rifki menemani Anda dari pagi tadi hingga ke pukul 10. Dan saya Putra bersama Anda dari pukul 10 sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, baik pendengar, jangan mona dulu, saat lagi juga kami akan hadirkan untuk Anda dalam dialog PPA untuk hari ini. Kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, tentunya di program 1 RRI Banda Aceh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar kita di manapun Anda berada yang sedang menjangkau siaran kami di frekuensi 97,7 FM dan yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital serta pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh. Jumpa lagi untuk hari ini edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Terasa sudah di penghujung Agustus ini ya. Dan kita hadir dalam dialog perempuan dan anak. Tentunya untuk hari ini akan hadir bersama Anda sampai nanti ke pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, untuk hari ini kita mengangkat tema Hardikda, Hari Pendidikan Daerah. Sekolah hari ini, masa depan esok dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Bersama saya, Putra yang menemani Anda, satu jam ke depan. Ya, pendengar, untuk setiap anak ya punya suara, harapan, dan mimpi yang layak didengar. Melalui momentum Hardikda, ya, mari kita mungkin bersama-sama membangun pendidikan berkualitas dengan membuka ruang bagi anak untuk berbicara, didengar, dan tumbuh menjadi generasi masa depan. Ya, mungkin kita langsung saja perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 saat ini ada Pak Sulaiman Bakri, SPD, MPD. Beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sulaiman.
1: Waalaikumsalam. Ya,
0: gimana kabar siang. Bapak? Sehat Bapak ya? Pak
1: Putra, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat dan tetap ceria hari ini Bapak. Iya, insya Allah. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana mungkin dengan tema kita untuk hari ini. Kita akan berbincang-bincang bersama Pak Sulaiman Bakri, SPD, MPD, selaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Dan narasumber kita yang berikutnya ada Aisyah Naura Alfian. Assalamualaikum, selamat siang Aisyah.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Aisyah?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Aisyah juga ini siswi SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh ya?
2: Iya.
0: Dan juga bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 tingkat nasional.
2: Iya.
0: Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, luar biasa. Dan yang ketiga, ini ada narasumber kita, ya kita perkenalkan dulu ada Audrey Virgiawan. Assalamualaikum, selamat siang Audrey.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ceria semua hari ini ya. Masuk ke rumah kita ya, Pak ya. Oke, Audrey juga ini siswi SMP Negeri 3 Banda Aceh ya.
3: Iya.
0: Betul ya? Dan juga bintang sobat SMP. Benar ya. Oke, baik. Nah, untuk pendengar nanti ya, kita akan mendengarkan dulu mungkin dengan tema kita untuk hari ini yaitu Hardikda sekolah hari ini masa depan esok dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Nah, nanti Anda kita undang untuk bergabung sama kita di 0651443336 ataupun di WhatsApp kami nanti di 0852-8285-4445. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mungkin terlebih dahulu perbincangan kita untuk dialog RRI perempuan dan anak hari ini. Kita langsung ke Pak Sulaiman Bakri dulu, Pak. Nah, kita dengan sesuai tema ya Pak ya. Jadi dalam momentum Hardikda nih Pak, ini bagaimana Pak Sulaiman sendiri memaknai tema pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar dalam konteks pendidikan di Kota Banda Aceh nih Pak.
1: Baik Pak Putri ya, terima kasih sudah diberi kesempatan ya. Kami dari Dinas Pendidikan yang pertama-tama kami walaupun belum masuk, kami juga mengucapkan dulu selamat Hari Pendidikan Betul. Daerah yang kita peringati pada tanggal 2 September.
0: Dua hari lagi.
1: Iya, dengan 2 September. Dan nanti insya Allah di tanggal 2 September kita ada beberapa kegiatan kita lakukan. Salah satunya ya mendengar suara hati guru-guru Betul. Dan kepala murid-murid. Sekolah dengan murid-muridnya juga gitu. Yeah. Jadi wali kota membuka ruang seperti itu. Dari judul yang kita berikan tadi adalah suara anak itu adalah suara hati, suara apa namanya ya. Ini menjadi pengingat bagi kita, bahwa anak itu bukan objek, siswa itu bukan objek, siswa itu bukan akhir, tapi siswa itu adalah subjek.
0: Betul.
1: Jadi sehingga suara anak itu ya. Itu adalah salah satu kunci proses belajar mengajar untuk saat sekarang ini. Jadi maka di kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh membuat beberapa program dan beberapa aplikasi ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendengar suara anak sehingga inti dari pembelajaran itu tersampaikan dengan baik dan benar, dengan tidak membebani anak itu sendiri. Nah, ini adalah kita mulai momentumnya ini, memang itu suara anak itu sudah lama kita lakukan di Banda Aceh. Namun di tanggal 2 September itu mengingatkan kita untuk lebih lagi, ya, dari yang sudah kita lakukan. Kita mulai dari tanggal 2 September ini, apa yang kurang, apa yang memang harus kita tambah, sehingga momentum 2 September ini kita lakukan kembali evaluasi yang telah kita lakukan selama ini, sehingga suara anak itu betul-betul menjadi acuan di dalam proses belajar mengajar.
0: Berarti sebenarnya sangat nggak susah ya, Tom, mendengarkan aja ya, Pak, ya. Dengarkan suara dari anak-anak itu. Ya, baik. Kemudian nih, Pak Sulaiman, menurut Pak Sulaiman ya, ini seberapa penting mendengarkan suara dan kebutuhan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas nih, Pak?
1: Keberhasilan pendidikan itu tidak dilihat dari bagusnya gedung, kan? Tidak dilihat dari cukupnya sarana dan prasarana. Yeah. Tapi keberhasilan pendidikan itu apabila anak-anak kita yang ada di sekolah itu mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan menjadi rumah kedua bagi dia. Ini yang penting dulu. Jadi sehingga anak-anak dan murid-murid kita, dia tidak merasa tertekan pada saat dia sampai ke sekolah. Nah, inilah penilaiannya, salah satu ke tingkat keberhasilan di dalam suatu pendidikan. Jadi kita tidak lihat berapa nilai UAS-nya, ya, berapa ranking dia, bagaimana dia mendapatkan itu nilai-nilai itu. Kita itu hanya bagian dari keberhasilan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan di dalam sekolah itu anak-anak itu merasa aman, merasa nyaman dia dalam proses belajar mengajar. Nah, itu yang sedang kita kejar sekarang ini. Jadi sehingga semua anak yang ada di sekolah itu tidak merasa takut, tidak merasa tertekan, tidak ada masalah. Kalaupun ada, maka ada solusi, ada cara anak-anak itu untuk bisa dia melepaskan problem-problema itu. Jadi ini yang kita sedang rancang. Memang berat ya tantangannya. Betul. Gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin.
0: Ya.
1: Kalau kita ingin
0: pasti kita ingin
1: lakukan, nah gitu ya. Allah saja memberikan ini petunjuk kepada kita bahwa tidak akan merubah sesuatu itu kalau tidak kita rubah dari diri kita sendiri, itu seperti itu.
0: Ya, luar biasa sekali. Jadi hari ini juga kita membicarakan nih tentang memang sesuatu yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita seperti ini, sekolah dan juga masa depan anak-anak nih. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan ya di awal tadi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ada Pak Sulaiman Bakri, SPD MPD, dan sudah menyampaikan juga bagaimana sangat seberapa penting memang kita mendengarkan ya suara dan kebutuhan untuk anak-anak gitu ya, Pak ya. Dan berikutnya mungkin sebelum ke Pak Sulaiman lagi, saya ingin mendengarkan mungkin ke Aisyah dulu ya, Aisyah Naura Alfian. Nah, Aisyah ini boleh diceritakan gak nih? Ini kan Aisyah kan bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 ya, tingkat nasional. Oh, luar biasa sekali nih ya, aplus tuh Aisyah. Nah, ini bagaimana sih Aisyah? Awalnya Aisyah bisa menjadi bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 hingga ke tingkat nasional nih.
2: Jujur ya bang, sebenarnya Aisyah tuh gak ada rencana buat ikut bintang sobat ini karena mau ngejar nilai di akademik. Nah, terus ada satu guru Aisyah yang nawarin, "Aisyah, mau ikut gak nih? Kayaknya kamu punya potensi." Wah, boleh nih, coba deh search dulu nih bintang sobat tuh apa sih, ngapain aja sih. Dan ternyata, wah keren juga. Akhirnya Aisyah terima tawaran itu dan mulai siapin berkas pendaftaran. Untuk seleksi tahap awal, kita disuruh buat video sekreatif mungkin tentang perkenalan diri kita, seperti dari bakat kita, prestasi, dan tujuan mengikuti bintang sobat SMP. Alhamdulillah lolos nih. Lolos lagi di tahap 2, yaitu disuruh membuat video juga tentang salah satu program Kemendikdasman yaitu Sekolah Aman dan Nyaman. Alhamdulillah lulus lagi sampai ke tahap akhir wawancara dan lulus lagi, dan Aisyah menjadi finalis Bintang Sobat SMP mewakili Provinsi Aceh.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian apa arti pendidikan berkualitas nih kalau menurut Aisyah sebagai seorang pelajar ya?
2: Menurut Aisyah, pendidikan kualitas itu bukan cuma nilai yang bagus, tapi pendidikan yang berkualitas itu bisa membuat siswa berkembang, mau dari ilmu pengetahuan dan karakter. Jadi kita nggak cuma pintar di akademik aja, tapi kita juga pintar di kemampuan yang lain dan berakhlak yang baik.
0: Itu yang kunci utama ya.
2: Iya.
0: Oke, baik Aisyah, nanti kita berbincang-bincang lagi ya. Ya, ini ke Audrey dulu ya. Audrey juga ini kan Bintang Sobat SMP juga ya. Nah, pengalaman Audrey sendiri selama mengikuti dan menjadi bagian dari Bintang Sobat SMP ini apa saja nih?
3: Pengalamannya tentu seru banget ya,
0: seru ya?
3: Di sana. Bisa ketemu teman-teman dari berbagai penjuru
0: provinsi gitu ya.
3: Iya. Jadi Aura bisa mendapatkan pengalaman baru di masa SMP ini, itu juga bisa menjadi salah satu pengalaman paling berharga untuk Audrey untuk saat ini. Jadi menurut Audrey ini, program Bintang Sobat SMP ini bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga mengejar bakat dan kemampuan kita, serta kita juga bisa menjadi dampak positif bagi sekitar. Dan kami sebagai Bintang Sobat SMP disuruh dan memang harus menjadi role model bagi teman-teman kami sebaya.
0: Iya. Kemudian Audrey, ini mengapa suara dan pendapat siswa itu penting ya untuk didengarkan dalam menentukan seperti apa sekolah yang mereka inginkan?
3: Iya, benar banget, karena siswa itu adalah salah satu pihak yang merasakan langsung gimana kehidupan di sekolah, termasuk kan Audrey ya sebagai siswa. Jadi Audrey tuh tahu gimana harus nyamannya di sekolah. Jadi dengan kita mendengarkan pendapat siswa, jadi kita tuh sekolah bisa lebih mengetahui kenyamanan, kebutuhan siswa di sekolah. Terus juga bisa mengetahui masalah siswa. Dengan sekolah mengetahui itu, jadi sekolah bisa lebih memahami kebutuhan siswa di sekolah apa aja, seperti itu, Bang.
0: Iya, apalagi udah kita hampir menyambut dengan Hardikda ya.
3: Iya.
0: Jadi juga ini momentum ya, mungkin untuk kita nih istilahnya bagaimana mungkin sekolah seperti Audrey katakan hari ini kita mendengarkan suara-suara dari ya teman-teman gitu. Jadi jangan sampai juga istilahnya tuh hari ini dapat menjadi fondasi bagi masa depan untuk kedepannya gitu, Adre ya. Oke, baik, dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa ya untuk bergabung sama kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kita masih menunggu untuk atensi Anda ingin bergabung sama kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema Hardikda, sekolah hari ini, masa depan esok, dengan pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar. Ya, kita lanjut lagi ke Pak Sulaiman Bakri, Pak, sambil kita menunggu untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Nah, apa saja nih Pak upaya Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh untuk memastikan sekolah tidak hanya fokus pada prestasi akademik, Pak? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya, tetapi juga mendengar aspirasi dan persoalan yang dihadapi peserta didik nih, Pak.
1: Seperti saya katakan tadi, sekolah yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas itu ada saat sekarang ini di zaman era digitalisasi ini, ada tiga hal yang perlu kita lihat dulu. Yang pertama, apabila anak sudah mau bersuara, yang kedua apabila guru sudah mau mendengar, dan yang ketiga apabila kepala sekolah sudah membuka ruang untuk berdiskusi, maka ini alarm keberhasilan. Bukan keberhasilan ya, masih alarm keberhasilan, maksudnya sudah ada nampak tingkat keberhasilan. Jadi anak berani dia berbicara, guru berani dia mendengar, dan kepala sekolah memberi ruang untuk berdiskusi dengan siswa dan guru, maka ini salah satu ciri keberhasilan pendidikan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa program-program yang telah kita lakukan. Nah, salah satu program yang sedang kita galakkan sekarang ini adalah yang seperti diarahkan oleh Ibu Wali Kota kita, kami Ibu Ilija, bahwa melakukan kolaborasi antar lintas OPD. Salah satunya adalah tim kami berkolaborasi dengan Dinas Perlindungan Anak, DPA 3KB. Mereka itu lebih banyak melakukan forum-forum mendengar suara anak. Jadi, kenapa? Karena saat sekarang ini ada masih canggung ya, anak-anak sekolah ya, itu memberi informasi kepada saya langsung, itu canggung ya, agak rasa was-was apa ya, ini apa ini, padahal bagi saya itu tidak ada masalah. Itu informasi dari siapapun kita akan cross check dan terima gitu, jadi tidak mesti takut gitu. Jadi kami beri, kami koordinasi kolaborasi dengan Dinas Perlindungan Anak untuk mendengar suara anak. Nanti Dinas apa namanya, DP3AKB, Dinas Perlindungan Anak, memberi informasi kepada kami, Pak Kadis begini begini begini begini loh. Nah, jadi sehingga kami di Dinas Pendidikan akan kami ramu ini bagaimana cara untuk mengatasinya ini.
0: Baik, Pak Sulaiman, kita tahan dulu ya, kita nanti sambung lagi. Kita terima dulu telepon yang masuk berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, putra, selamat pagi.
0: Iya, dengan Ibu Cut.
4: Iya betul.
0: Iya Ibu Cut, silakan dengan pertanyaannya.
4: Nari tadi apa yang disampaikan Pak Kadis ya?
0: Iya.
4: Ini sesuai dengan jurusan saya, Pak ya. Iya, ini apa namanya yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak kan di sekolah merasa nyaman, merasa tenang dalam belajar. Itu sudah duluan kan, lepaskan Pak. Itu adalah kami kan guru. Apa yang siswa katakan, apa namanya, kami itu garda terdepan kalau siswa. Apa yang sampaikan, apa yang mau sampaikan, kami dengar Pak. Alhamdulillah sekali hari ini apa topiknya dengan ini guru-guru putra tinggal semua nih. Tapi orang ibu-ibu tuh gak menanya, biar kak cuy nanya gitu kan. Itu gimana Pak, apalagi program Pak Presiden kita mencetak apa gak ada kader generasi emas. Ya ini pertanyaannya Pak, apakah di sekolah nyaman, mana nyaman, tapi jam 3 belum pulang kan. Kemudian apakah pertanyaan di rumah ada nyaman, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu bekerja, apakah dia masih aman di rumah itu yang saya keliru, karena saya lihat anak-anak terpukul di rumahnya, di sekolah nyaman ya Pak, karena tinggal sama ASN-nya gak nyaman rasanya dia, yang pagi dia terima hari ini, besoknya udah lupa kali, itu gimana Pak, cara prosesnya supaya anak-anak nyaman di sekolah, nyaman di rumah, kalau di sekolah insya Allah nyaman, nyaman lagi ya. Ada yang diri sekarang Pak, wah nyaman sekali ya. Itu aja Pak, makasih Pak.
0: Baik Ibu Cut, ya. Terima kasih.
4: Pak Sulaiman, ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Ibu Cut Maria di Montasik tadi Pak Sulaiman. Mungkin bisa kita tanggapi nih Pak Sulaiman ya. Kalau kata Ibu Cut tadi, apakah anak-anak tuh di sekolah, kalau di sekolah pasti nyaman ya. Ini kalau pulang ke rumah nih, bagaimana, nyaman enggak?
1: Yang perlu diingat bahwa pendidikan ini besar, Bapak. Pendidikan ini mencakup semua elemen. Keberhasilan pendidikan itu tidak bisa kita berikan tanggung jawabnya kepada guru saja. Keberhasilan pendidikan itu tidak bisa kita letakkan kepada orang tua saja. Keberhasilan pendidikan itu tidak bisa kita berikan kepada masyarakat saja. Keberhasilan suatu pendidikan apabila tiga komponen ini menyatu.
0: Betul.
1: Yang pertama masyarakat, ya. Yang kedua guru dan dinasnya sendiri, dan yang ketiga adalah orang tua. Ini harus bersatu. Salah satu ini bermasalah, maka berproblemlah pendidikan. Nah, sekarang kita lihat ya, nanti mungkin saya juga mengarah ke sana ya, nanti ya. Sekarang kita lihat, pendidikan saat sekarang ini seperti, mohon maaf ini, apakah saya yang salah atau memang itu ya, seperti ada gap ya, ada gap antara orang tua dengan beberapa orang tua, oknum-oknum orang tua ada gap dengan sekolah. Sehingga ini akan menjadi apa namanya benih-benih ketidakberhasilan suatu sekolah. Misalnya saya katakan, setiap ada problem sedikit saja di sekolah, maka awal pertama itu yang menjadi ininya adalah orang tua. Setiap ada problem orang tua, awal pertama itu pasti dari guru. Nah, ini hal-hal kecil seperti ini yang tidak dipahami baik oleh orang tua maupun oleh guru akan berimbas kepada anak. Nah, ini yang setiap hari saya katakan kepada guru dan juga kepada orang tua, Jangan sampai problematika guru dan problematika orang tua mengimbas kepada anak. Itu yang jadi problem, yang jadi katakan saya katakan. Bagaimanapun masalahnya, kita guru adalah contoh bagi anak-anak. Bagaimanapun caranya, masalahnya, kita orang tua menjadi tiruan dari anak-anak. Maka berikanlah kesempatan itu yang terbaik kepada anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Saya tidak katakan itu di sekolah baik, di rumah enggak baik. Saya tidak katakan di rumah baik, di sekolah tidak baik. Tapi coba introspeksi, di mana kelemahan kita. Sehingga ini harus, apa namanya ya, harus sama-sama. Karena sudah saya katakan tadi bahwa pendidikan itu tidak bisa diurus oleh satu orang. Pendidikan itu kan besar dia. Cuma diberi tanggung jawab oleh pemerintah kepada dinas pendidikan saat sekarang. Tapi dinas pendidikan tidak mampu dia ngurus sendiri dia. Dia harus meminta bantuan kepada orang tua, harus meminta bantuan kepada masyarakat, sehingga ini bisa berhasil. Saya pikir demikian dari saya.
0: Iya, itu dia. Jadi Bu Cut sudah cukup jelas ya apa disampaikan mungkin dari Pak Sulaiman Bakri juga selaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Aceh. Jadi sudah menjelas ya, baik Kepala Dinas langsung yang menyampaikan. Ya, baik Ibu Cut ya. Jadi kita nantikan juga ini untuk telepon lain yang ingin bergabung bersama kita di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Tapi kita tanya Pak Sulaiman ke Aisyah dulu. Nyaman ya kalau di sekolah? Nyaman?
2: Nyaman sih.
0: Kalau di rumah juga nyaman walaupun orang tua dengan sibuk?
2: Nyaman.
0: Nyaman ya. Untuk Audrey sendiri?
3: Nyaman sih. Cukup nyaman bagi Audrey.
0: Iya, cukup nyaman bagi Audrey ya. Jadi itu, jadi tidak ada hal yang apa namanya, yang terganjal gitu ya Pak ya.
1: Iya. Mungkin karena juga begini ya, saya juga berharap ya, ini adalah generasi emas. Kalau kita bentuk generasi emas itu, kalau memang emas apapun ceritanya pasti akan bersinar ya. Nah gitu. Tapi kalau kadang-kadang perak untuk kita rempah menjadi emas, ini memang harus ada campur tangan dari kita semua. Betul, gitu. Betul. Maka fokus ya. Orang tua bekerja ya silakan saja gitu ya. Tapi berikan kesempatan dan berikan ruang dan waktu kepada anak. Nah gitu. Kalau nggak bekerja juga nggak bisa. Saya misalnya. Betul, ya. Pak. Saya akan jadi bekerja sebagai kepala dinas. Saya berikan kesempatan juga kepada anak, berikan ruang diskusi, berikan ruang koordinasi, dan yang penting berikan kesempatan untuk ya mau rekreasi, mau apa gitu.
0: Refreshing, baik.
1: Refreshing ya gitu.
0: Iya, luar biasa. Oke, baik. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi ke Pak Sulaiman Bakri, nah saya pengen ke Aisyah lagi nih. Aisyah, nah tema kita hari ini kan ini pendidikan berkualitas ya, dimulai dari mendengar. Ini menurut Aisyah nih ya, apa yang paling ingin didengar oleh siswa dari guru, sekolah, dan juga orang tua?
2: Sebagai siswa dan juga seorang anak, Aisyah pengen merasa kita ini didengar tanpa langsung dimarahi atau dihakimi. Karena kalau kita didengar baik, pasti kita akan berani untuk bersuara, gitu.
0: Kemudian, nah selama menjadi siswa ya Aisyah, apakah Aisyah ini pernah merasa bahwa pendapat atau suara siswa ini dapat membawa perubahan di lingkungan sekolah?
2: Pastinya pernah. Pasti ya? Pasti dong itu. Seperti ide-ide atau hal-hal kecil yang kami suarakan melalui OSIS, dan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga lingkungan sekolah.
0: Oke, baik. Nah, Audrey sendiri gimana Audrey? Audrey pernah nih Audrey menyampaikan ide atau aspirasi ke apa namanya, kepala sekolah gitu ya, atau bagaimana respon guru atau pihak sekolah terhadap ide tersebut?
3: Pastinya pernah ya Bang, karena kan Audrey sebagai pengurus OSIS. Audrey pernah menyampaikan satu aspirasi kepada guru pembina OSIS, yaitu lebih melibatkan siswa untuk kegiatan di sekolah. Dan alhamdulillah respons guru Audrey itu cukup baik, dan mereka mendengarkan dan juga mempertimbangkan aspirasi Audrey untuk menuju acara yang lebih baik dan juga terarah, seperti itu Bang.
0: Berarti kalau Audrey menyampaikan sesuatu itu, gurunya langsung merespon ya?
3: Iya.
0: Tidak ada, jangan gitu kan? Pasti istilahnya juga ambil apa namanya, intinya dulu, oh ini bagus nih untuk bisa perkembangan sekolah sendiri gitu ya. Ide-ide itu yang cemerlang ya, gitu yang diperlukan ya, seperti Audrey dan juga Aisyah. Nah kemudian Audrey, ini apa yang membuat seorang siswa berani berbicara seperti Audrey mungkin ya, menyampaikan pendapat dan menjadi bagian dari perubahan positif di sekolah ini?
3: Mungkin menurut Audrey, yang pertama itu memiliki rasa percaya diri. Karena kalau punya rasa percaya diri itu kan kita jadi lebih berani menyampaikan pendapat. Dan juga mungkin siswa itu harus ada berada di lingkungan yang mendukung mereka. Dan guru juga mendukung, teman-teman mendukung, dan membuat mereka tidak takut salah dalam menyampaikan pendapat gitu.
0: Oke, luar biasa Audrey. Nah, jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita, kita masih punya waktu ya setengah jam ke depan untuk dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini. Silakan Anda ingin bergabung sama kami di 0651 44 36, Anda juga bisa bertanya-tanya bersama, ada Pak Kadis Pendidikan Kota Banda Aceh, ada Pak Sulaiman Bakri, SPD MPD, dan juga ada Aisyah Naura Alfian ya, siswa SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, dan juga bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 tingkat nasional. Dan ada juga Audrey Virgiawan. Nah, ini juga siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh dan juga bintang sobat SMP. Nah, untuk Anda ingin bergabung silakan di 0651 44 36, dan juga di WhatsApp kami 0852 8285 4445. Sebelum kita lanjutkan, nah, kita jeda dulu ya Pak dan Aisyah dan Audrey. Nanti setelah jeda berikut ini kita kembali lagi dalam dialog RRI Perempuan dan Anak.
5: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
6: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
5: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
6: Coba bayangkan jika tidak ada air.
7: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
3: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kan kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
2: Iya bu.
1: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
6: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, di frekuensi 97,7 FM dan juga pendengar di RRI Digital serta pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk siang hari ini kita masih dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Nah kita baru saja juga mendengarkan bagaimana yang sudah disampaikan oleh Aisyah dan juga Audrey dan juga bersama Pak Kadis kita ada Pak Sulaiman Bakri. Nah memang kita perlu memastikan ya pendidikan ini mampu membentuk generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki karakter, memiliki kepedulian, mampu beradaptasi dan siap menghadapi masa depan. Seperti mungkin ke depan kita menyambut Hardikda ya Pak ya, tanggal 2 ya, 2 September. Nah semoga saja di Hari Dag ini menjadi momentum ya, sekaligus juga komitmen. Nah gitu antara ya seperti Pak Kadis juga ya. Ini komitmen kita ya Pak ya. Oke okay, baik. Nah kita ke Pak Kadis dulu Pak. Ini yang ingin kita tanyakan, bagaimana peran guru dan kepala sekolah dalam membangun budaya komunikasi dua arah nih Pak, agar siswa merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya Pak.
7: Saat sekarang ini di Dinas Pendidikan kita fokus tentang peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru itu salah satunya adalah bagaimana guru kita ini menghadapi anak-anak Gen Z sekarang. Ya, jadi beda ya kalau kita hadapi anak-anak yang dulu-dulu dengan sekarang ini beda. Dengan situasi dan kondisi keadaan sekarang ini, guru diharuskan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan sekarang ini. Nah, salah satunya adalah kita mempersiapkan guru-guru dan kepala sekolah sekarang ini bagaimana bisa berjalannya komunikasi dua arah ini. Nah, komunikasi dua arah ini adalah komunikasi suara anak didengar, suara guru juga bisa kita padukan. Sehingga proses belajar-mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Nah, gitu. Apalagi saat sekarang ini sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran dua arah itu kita terus kita pacu sekarang ini. Nah, salah satunya bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi sekarang ini untuk pembelajaran di sekolah-sekolah sekarang ini. Nah inilah salah satu kunci sehingga ini bisa berjalan.
6: Betul.
7: Jadi pelatihan sekarang ini selain untuk menghadapi tantangan keadaan pendidikan sekarang ini juga berdasarkan rapor pendidikan kita, salah satunya kualitas pembelajaran yang perlu kita tingkatkan yaitu tentang bagaimana kesiapan guru untuk melakukan proses belajar mengajar ini. Nah inilah dua hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga untuk tahun 2026 ini proses mulai dari tanggal 2 September, momentum 2 September ini kita arahkan untuk proses belajar mengajar secara dua arah ini. Dan kemarin kami juga baru siap rapat dengan pimpinan, dengan Ibu Wali Kota, dan Ibu Wali Kota juga mengarahkan kepada kami bagaimana dibuka ruang komunikasi antara guru dengan orang tua. Ada buku penghubung lah kalau zaman dulu istilahnya buku penghubung. Ada penghubung antara orang tua dengan dengan sekolah sehingga apapun proses perkembangan dan keadaan anak di sekolah bisa diketahui oleh orang tua dan apapun masalah yang ada di rumah juga sekolah bisa mengetahuinya dengan cepat. Nah ini dulu pakai buku punggung. Kalau sekarang kan zaman sekarang ini sudah canggih, kita pasti memakai aplikasi. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa nanti menghubungkan antara orang tua dengan anak.
6: Lagi pula juga orang tua juga walaupun dengan zaman digital saat ini juga gadget juga nggak lepas juga ya Pak ya.
7: Oh
6: ya. Jadi jadi bisa komunikasi secara langsung seperti itu. Kalau dulu teringat sih saya Pak, kalau dulu kita di dalam di buku itu tertulis bagaimana mungkin guru menyampaikan di buku isi buku itu hari ini. Saya sebulan ini gini gitu. Jadi itu sampaikan ke orang tua gitu ya. Mas sekarang kan zaman digital sekarang. Nah, kita tersinggung dengan zaman era digital ini Pak dan media sosial saat ini ya. Ini tantangan juga nih Pak. Tantangan apa nih yang paling banyak dihadapi anak-anak usia sekolah dan bagaimana sekolah bisa meresponnya nih Pak?
7: Di Taman Kinset ini yang kami rasakan sekarang ini. Iya. Ada tiga hal yang paling berat yang perlu jalan keluarnya. Mudah-mudahan cepat bisa kita antisipasi. Amin. Yang pertama, anak-anak ini terkontaminasi dengan berita-berita hoax. Nah ini paling ini ya, hoax ini memang luar biasa ininya gitu ya. Yang kedua ini kecanduan.
6: Oke.
7: Kecanduan ya. Jadi kecanduan gadget ini tinggi sekali. Ya, ya dan sehingga timbul yang ketiga. Apa ketiga? Yang ketiga karakter sosialnya hilang. Dia asik dengan dunia dia sendiri, tidak melihat lagi kawannya, apapun ininya, dia nggak mau open gitu. Dia yang penting tetap main ini. Nah inilah tiga hal ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Nah di satu pihak, kadang-kadang ini dibutuhkan di dalam sistem pembelajaran. Nah di pihak lain, ini akan menjadi masalah bagi anak-anak kalau kita tidak bisa melakukan pemetaan. Kapan saat dibutuhkan, kapan tidak, dan kapan dimulai dan kapan harus ditimpan. Nah ini yang perlu kita pahami untuk sama-sama dan juga kepada guru-guru kita untuk saat sekarang ini. Padahal di satu sisi kemajuan teknologi ini akan mempermudah proses belajar mengajar. Tapi bila ini tidak bisa kita manfaatkan, maka akan menjadi racun bagi anak-anak kita. Nah inilah yang harus kita pisahkan. Yang kami saat sekarang ini memberi pelatihan kepada guru-guru, jangan biarkan anak itu memanfaatkan aplikasi itu dengan sendirinya. Harus ada dampingan. Harus ada dampingan. Ini yang jadi masalah sekarang, gimana harus didampingi. Guru sendiri dia nggak tahu nih ya, gimana. Ini yang jadi problem. Sehingga inilah yang kita siapkan saat sekarang ini. Sehingga guru-guru pun tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi.
6: Iya. Baik, Pak Sulaiman Bakri. Aisyah, mungkin ada yang ingin tambahkan nggak? Mungkin dengan zaman digital saat ini kita lihat bagaimana sih mungkin menanggapi ya. Pak, tadi kita sudah bicara sama Pak Kadis ya. Mungkin saat ini dengan zaman digital, apakah ada mengganggu nggak dengan aktivitas-aktivitas di sekolah gitu ya?
8: Mungkin karena di sekolah Aisyah nggak dikasih bawa HP, jadi kayaknya nggak ada gangguan.
6: Kalau pulang rumah baru
8: ada gangguan. Di rumah.

0: mereka ini tidak sebanding dengan hampir 50 ribu anak-anak kota Banda Aceh yang usia sekolah itu, yang usia dari mereka-mereka ini gitu. Nah inilah ya, jadi kendala bagi kami.
1: Betul-betul gitu. Oke. Nah mungkin saya ke Aisyah lagi nih Aisyah. Nah Aisyah ini kan sebagai bintang sekolah SMP, kita berbicara ke, nah kita telepon, kita terima dulu ya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oh, Bu Cut, ya Bu Cut. Nah, ada yang tinggal Bu Cut.
2: Menarik sekali ya, langsung kedua siswa yang pencer-pencer.
1: Oh iya, luar biasa.
2: Oke, Aisyah, apa namanya, Aisyah pernah dapat juara umum sejak kelas 1 UPI Kelas 3. Dan sekarang duduk di kelas berapa, kelas 9 gitu, SMP ya.
1: SMP ya Aisyah?
2: Iya SMP. Seperti yang sama, mohon dijawab ya.
1: Bucut, boleh diulang pertanyaannya Bucut?
2: Itu banyak kali pengalamannya.
1: Bucut, boleh diulang pertanyaannya?
2: Assalamualaikum.
1: Ibu Cut, boleh diulang pertanyaannya?
2: Ya.
1: Diulang pertanyaan dulu.
2: Boleh ya. Untuk Aisyah dulu. Aisyah pernah selama kelas 7, kelas 8, pindah kelas 3, kelas 9 sekarang pernah mendapat juara umum gitu ya. SMP kan ya, SMP
1: ya.
2: Berapa? 1 oleh dia ya. Kemudian untuk OD, pertanyaan sama juga dengan Aisyah. Mohon penjelasan dia, kami anak SMP ini dengar gimana, aduh waktunya Aisyah ini, aduh pintunya Aisyah ini, cantiknya luar biasa.
1: Ya, oh iya, baik Ibu Cut ya.
2: Berkatu.
1: Waalaikumsalam, berarti Ibu Cut menonton kita ya. Terima kasih Ibu Cut ya, penonton setia kita. Mungkin Aisyah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cut tadi, bisa ditanggapi. Aisyah pernah mendapatkan juara umum enggak di SMP?
3: Pernah ranking 1 aja di kelas.
1: Ranking 1.
3: Iya.
1: Ada motivasi-motivasi lain enggak yang ingin disampaikan mungkin ke Ibu Mas Ibu Cuto tadi untuk anak-anak yang seusia Aisyah gitu ya.
3: Oh, jelasin lagi ya. Yang penting jangan takut kalau kalian itu enggak pintar, percaya diri aja gitu kalau aku pintar, wah aku gini nih. Gitu.
1: Gitu aja. Oke. Iya, baik ya Bu Cada. Jadi pernah ya, pernah mendapatkan juara 1 ya?
3: Di kelas ya.
1: Di kelas ya. Oh, luar biasa.
0: Juara kelas.
1: Juara kelas ya. Oke, baik. Luar biasa. Nah, Audrey sendiri, Audrey?
4: Gimana?
1: Audrey mungkin bisa ditanggapi dengan pertanyaan tadi mungkin dari Bu Cut ya. Pernah mendapatkan juara umum juga?
4: Mungkin sama seperti Aisyah, mendapatkan ya? Juara kelas.
1: Oh, juara kelas ya. Luar biasa sekali, dua orang memang ini sangat ini ya, Pak ya. Membawa kita tuh apa namanya juga di saat belajar mengajar juga apalagi guru semangat gitu ya.
0: Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi bahwa anak-anak ini tidak mengejar dia itu apa namanya ya ke berapa ranking juara ya. juara apa nilai berapa gitu ya. Tapi bagaimana dia itu mengejar selain mengejar pendidikan juga mengejar kejamanan di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah gitu. Jadi keberhasilan suatu anak itu tidak dilihat dari juara-juaranya saja. Betul. Tapi juga bagaimana dia mendapatkan hak-haknya dengan baik, dengan benar, dan bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Nah seperti itu.
1: Iya, baik Pak Soeman. Ini penambahan kita ya Pak ya, gitu.
0: Anak-anak ini kita lihat mereka itu di kegiatan Bintang Sobat SMP itu bisa tembus sampai ke nasional.
1: Nasional ya.
0: Jadi kan yang juara-juara kelas aja enggak tembus nih.
1: Betul,
0: aja.
1: Betul.
0: Yang juara-juara umum gitu.
1: Iya. Tapi Aisyah sama Audrey ini bisa ya, membawa nama bisa
0: menyesuaikan dengan keadaan.
1: Betul, ini sampai ketika nasional ya. Oke, okay, baik. Nah, Audrey, mungkin saya tambahkan lagi Audrey, kita masih punya waktu ya. Jadi menurut Audrey sendiri, Audrey ini melihat peran teman sebaya ya, mungkin dalam menciptakan sekolah yang nyaman, aman, ramah anak dan saling mendukung, ini bagaimana Audrey melihatnya?
4: Mungkin teman sebaya itu kan sangat berpengaruh sama kita. Soalnya kan kita sehari-hari di sekolah bermain bersama teman-teman kita sebaya. Mungkin bisa kita lihat dari hal-hal kecil seperti kita bisa saling menghargai perbedaan dengan teman-teman kita. Terus kita dengan tidak melakukan perundungan atau bullying. Karena kan sekarang banyak banget ya terjadi bullying di sekolah gitu. Terus juga bisa melakukan menolong teman yang sedang kesulitan seperti itu. Jadi menurut Audrey, sekolah yang aman dan nyaman itu bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai siswa.

0: Biasa sekali Audrey. Untuk Aisyah sendiri nih Aisyah, ini kan kalau kita lihat membagi waktu ya antara belajar, kegiatan sobat SMP dan aktivitas lainnya Aisyah, bagaimana Aisyah membagi waktunya ini?
1: Tentunya time management ya. Dan jujur nih, di kegiatan lain tuh Aisyah paling banyak. Cuma sekolah tetap jadi nomor satu di menurut Aisyah. Walaupun ada bentrok sama jadwal lain, tapi sekolah tetap jadi tanggung jawab utama kita.
0: Iya. Kemudian Aisyah, nah seperti apa sosok guru yang mampu membuat siswa merasa nyaman untuk bercerita dan menyampaikan pendapat?
1: Menurut Aisyah justru yang gak kalah ya. Terus nge-support kita, mendengarkan cerita kita, dan memberi solusi saat kita merasa kesulitan gitu.
0: Oke, itu aja ya. Oke, kemudian kalau Audrey sendiri, Audrey, selain mungkin prestasi akademik ya, keterampilan atau karakter, apa nih yang menurut Audrey paling penting dimiliki siswa untuk menghadapi masa depan, biar pendengar juga dia bisa mendengarkan juga kita ini.
2: Mungkin menurut Audrey yang pertama itu berkomunikasi, karena dengan kita bisa berkomunikasi, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita secara cepat ya, bisa dibilang, dan bisa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan terus belajar. Karena menurut Audrey, kedepannya yang dibutuhkan oleh tempat ini adalah bukan hanya pintar, tetapi juga mampu menghadapi berbagai perubahan di sekitar kita, seperti itu.
0: Ya, kemudian, nah ini menurut Audrey sendiri ya, sedikit lagi kita tambahkan Audrey ini, apa yang bisa dilakukan siswa nih agar penggunaan media sosial dapat menjadi sarana belajar dan mengembangkan potensi, bukan justru menjadi masalah? Mungkin sedikit bisa ditambahkan.
2: Menurut Audrey, mungkin kita sebagai pelajar bisa melihat konten-konten edukatif yang positif, juga bisa menggunakan media sosial secara bijak tanpa ada unsur-unsur negatifnya. Jadi mungkin media sosial itu sebagai kita remaja itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan kreativitas kita, bakat kita di media sosial. Kita menunjukkan kepada mereka semua bahwa kita bisa nih di bidang ini. Jadi mereka tuh bisa menjadi dampak positif bagi sekitar. Juga mungkin Audrey, menurut Audrey yang paling penting itu adalah kita menjaga etika dalam bermedia sosial.
0: Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih punya waktu sedikit lagi ya untuk kita mendengarkan dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini dengan tema Hardikda, Sekolah Hari Ini, Masa Depan Esok, dan Pendidikan Berkualitas Dimulai dari Mendengar. Nah, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman Bakri sendiri, dan juga ada Aisyah, dan juga ada Audrey di Studio Pro 1 saat ini. Kemudian saya ke Pak Sulaiman kembali, Bapak, sebelum kita mungkin tiba di closing nanti, Bapak. Nah, ini kan Pak Sulaiman melihat keberadaan program Sobat SMP ini, Pak, dalam mendorong siswa menjadi pribadi yang aktif, kreatif, percaya diri, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Bagaimana Pak Sulaiman melihatnya, Pak?
3: Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh cukup mensupport dan mendukung program ini. Karena program ini memberi ruang kepada anak kita untuk berkreasi dan juga untuk mengimplementasikan apa dan bagaimana pendidikan itu yang benar dan baik. Maka kami mensupport ya, kami dari awal, baik sobat bintang SMP maupun sobat bintang SD, saya itu terus memantau. Saya kepinginnya banyak-banyak anak Kota Banda Aceh itu ikut. Ya, banyak-banyak anak Kota Banda Aceh itu ikut dan harus bisa menang gitu. Jadi artinya apa? Semakin banyak anak-anak kita yang bisa ikut dan semakin tingkat keberhasilan pendidikan itu semakin baik, dan mereka itu menjadi agen perubahan ya, melalui leader, melalui agen perubahan di Kota Banda Aceh untuk membantu kawan-kawannya di sekolah-sekolah yang sebaya dan seperti itu.
0: Kemudian ini Pak Sulaiman, apa yang Bapak harapkan, Pak, dari para siswa SMP di Banda Aceh agar mereka dapat menjadi generasi yang siap menghadapi masa depan nih, Pak?
3: Saya setiap datang ke sekolah itu saya katakan kepada anak-anak saya, anak-anak kita di sekolah-sekolah itu pandai-pandai menempatkan diri. situasi dan kondisi saat sekarang ini mengharuskan kita mengambil keputusan yang cepat. Maka keputusan yang diambil pada saat itu sebenarnya mereka itu belum layak untuk mengambil suatu keputusan, ya. Mesti ada bimbingan orang tua, bimbingan guru, tapi saat sekarang ini diharuskan mereka itu dituntut untuk bisa. Maka oleh sebab itu saya berharap kepada anak-anak kami menempatkan diri itu harus bisa menempatkan diri saat sekarang ini. Kalau terlihat sekarang ini banyak anak-anak usia sekolah, ya, baik di SMP maupun di SMA yang tidak tahu kita pendidikan dari mana dia dapatkan itu sehingga bisa seperti itu. Apakah itu berlama-lama di warung kopi, apakah dia itu tidak masuk sekolah, apakah balap liar, sekarang itu kekerasan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak kita ajarkan di sekolah. Maka oleh sebab itu saya berharap harus bisa menjaga dan menempatkan diri untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu.
0: Tapi kalau lingkungan sekolah mungkin aman, ya Pak, mungkin lingkungan di luar, ya Pak, ya.
3: Kita tidak bisa juga bicara seperti itu. Ada juga beberapa kasus yang memang dimulai dari sekolah. Nah, bisa saya katakan walaupun belum closing statement, tapi bisa saya katakan adalah berkatakanlah ada yang benar walaupun sakit.
0: Betul.
3: Ya, tapi dia benar walaupun sakit. Apa artinya apa? Ada juga problem-problem yang dimulai dari sekolah, dan ini menjadi catatan bagi kita. Kita harus pahami dan harus maklumi ini. Di sekolah pun bukan malaikat semua di sana, ya, tidak ada malaikat di sana yang tidak berbuat salah juga. Tapi yang perlu dipahami adalah setiap kita berbuat salah itu harus cepat sadar bahwa itu salah. Ini yang penting. Kadang-kadang nggak sadar dia, dia itu udah salah. Nah, ini yang jadi masalah gitu.
0: Lama sadar. Oke, baik Pak Sulaiman. Nah, di closing statement kita, Pak Sulaiman, mungkin saya ke Pak Sulaiman terlebih dahulu, Pak, ya. Mungkin sebagai pesan hardikda ini ke depan, Pak, nih, apa pesan Bapak nih kepada guru, orang tua, dan siswa agar pendidikan di Banda Aceh ini semakin berkualitas dan benar-benar dimulai dari mau mendengar nih, Pak.
3: Baik. Saya berharap, ya, tiga komponen ini harus bersatu, ya, baik guru, orang tua, dan masyarakat harus bersatu untuk membantu pendidikan. Kalau tidak, tidak akan jalan, ya. Tidak, hilangkan saling menyalahkan itu, ya. Si guru salahkan orang tua salahkan guru salahkan masyarakat salahkan orang tua. Itu tidak zaman lagi itu. Yang ada sekarang adalah bagaimana ini kita kolaborasikan menjadi kekuatan untuk membantu pendidikan kita. Jadi tidak perlu kita bilang siapa salah, siapa yang benar, tapi bagaimana kita maju dimulai dari tanggal 2 September ini. Jadi kalau bagi saya, katakan yang benar itu walaupun sakit, karena pendidikan itu dimulai dari kebenaran. Saya pikir seperti itu dari saya.
0: Baik, Pak Sulaiman. Nah, saya ke Aisyah, mungkin bisa menyampaikan juga apa pesan Aisyah nih kepada teman-teman pelajar SMP di Aceh agar berani menyampaikan suara, mengembangkan potensi diri, dan mempersiapkan masa depan, Aisyah.
1: Buat semua teman-teman seluruh Aceh, khususnya sobat SMP, anak-anak SMP, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, dan jangan takut kalau suara kalian itu gak penting. Karena setiap anak itu punya potensi masing-masing, dan temukan apa yang kalian sukai, dan jangan pernah takut gagal, karena masa depan itu tidak ditunggu, tapi harus dipersiapkan.
0: Iya, baik, luar biasa. Oke, nah, terakhir mungkin ke Audrey, ini bisa kesempatan menyampaikan satu harapan kepada pemerintah, guru, dan juga orang tua tentang pendidikan anak di Aceh. Apa yang ingin Audrey sampaikan?
2: Mungkin harapan Audrey kepada guru, pemerintah, dan orang tua di Aceh, semoga bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk anak bisa berkarakter, berkolaborasi, dan bisa menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Karena kan semua anak-anak itu memiliki warna uniknya masing-masing, memiliki berbeda-beda kesukaannya itu apa aja gitu kan. Jadi Audrey harap di Aceh ini bukan hanya diajarkan untuk pintar, tetapi juga siap membangun masa depan Aceh yang lebih baik.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Karena pendidikan juga berkualitas dimulai dari kepedulian dan kemampuan untuk mendengar ya. Mari dengarkan suara anak, dukung langkah mereka dan juga wujudkan masa depan yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Kadis Pendidikan Kota Banda Aceh, ada Pak Sulaiman Bakri SPD MPD yang sudah hadir Studio Pro 1. Terima kasih Bapak waktunya Bapak. Dan juga ada Aisyah Nora Alfian, siswi dari SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh dan juga bintang sobat SMP Provinsi Aceh tahun 2026 tingkat nasional. Terima kasih Aisyah.
1: Iya,
0: dan Audrey juga ya, dia juga bintang sobat SMP. Audrey adalah siswi SMP Negeri 3 Banda Aceh yang sudah hadir juga di Studio Pro 1 untuk dialog kita hari ini. Terima kasih Audrey. Ya, terima kasih untuk ketiga narasumber kita dan juga Putra Pami Undur untuk dialog kita RRI Perempuan dan Anak. Kita saat lagi bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam.

Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Hi, was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membatik Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sahabat pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet another.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dialog yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Lungu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah unggul jauh terus
1: pemain lain. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: terakhir datang dari arena pacuan kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama RRI Aceh Singkil di suasana siang hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 11:35. Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih, pendengar yang masih akan terus coba menghadirkan program-program menarik di siang hari dengan cuaca yang cukup cerah seperti di siang hari ini. Yang sempurna saling mencintai dan begitu bahagia. Pendengar, di edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ya, kita sampai di penghujung bulan Agustus pendengar. Alhamdulillah ya, kita sudah esok insya Allah kita akan memasuki bulan yang baru pendengar, dan di bulan Agustus sudah hampir usai. Bahkan mungkin beberapa dari Anda nih siap-siap untuk menyambut bulan September pendengar. Kita berharapnya sih di bulan September nanti cuaca agak sedikit agak sedikit berkurang panasnya nih, karena memang beberapa hari ini kita dilanda musim panas ya, dan kita akan memasuki musim penghujan di bulan September. Karena memang kalau cuaca yang terlalu panas seperti ini pendengar ya, kita khawatir akan terjadinya karhutla. Apalagi BMKG juga terus memprediksi bahwasanya cuaca panas ini bisa menyebabkan titik panas ya, yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan pendengar ya, untuk tetap menjaga lingkungan kita, terhindar dari kebakaran, walaupun itu mungkin kebakarannya kecil ya, tapi karena memang cuaca yang panas dan mungkin daerah kita yang kontur tanahnya itu gambut ya, dan ini bisa menimbulkan yang namanya kebakaran lahan dan hutan. Nah, seperti beberapa hari yang lalu ya, di depan kantor RRI di kawasan gelanggang olahraga di GOR ya, ini juga sempat kemarin kebakaran gitu lahannya ya, tapi alhamdulillahnya cepat dipadamkan ini sama aparat terkait ya, khususnya TNI yang cepat gitu memadamkan. Nah, saya harap sih di daerah Anda tidak ada terjadi kebakaran lahan ini pendengar. Jangan bakar sampah sembarangan, perhatikan puntung rokok jangan juga dibuang sembarangan ya, pastikan benar-benar mati gitu ya ketika membuang puntung rokok. Dan juga kita harus menjaga tubuh untuk tetap terhidrasi, karena memang cuacanya cukup panas terik ya, membuat kita mungkin banyak beraktivitas, berkeringat, membuat kita jadi kurang minum air putih yang menyebabkan dehidrasi, yang tentunya nanti akan mengganggu aktivitas kita. Nah, saya harap sih kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik di siang hari ini pendengar. Sambil menemani Anda yang beraktivitas juga, kami akan coba menghadirkan lagu-lagu terlebih dahulu di program Jelang Siang untuk edisi hari ini.

masih cukup aman gitu ya, walaupun ada beberapa kasus tapi dapat teratasi dengan baik sehingga tidak meluas dampaknya. Kita tahu bahwasanya kalau sudah terjadi karhutlah, itu dampaknya tidak hanya kebakaran saja yang menghanguskan lahan atau pepohonan dan juga menghanguskan satwa liar pendengar, tetapi juga bisa berdampak kepada keselamatan jiwa, baik itu yang memang rumahnya ikut terbakar ataupun yang terkena efek dari asap kebakaran tersebut ya. Nah, beberapa hari yang lalu pendengar, Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak Kalimantan Barat ya, itu mencatat peningkatan kasus pneumonia hingga 20%, dan peningkatan kasus ini seiring buruknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, peningkatan kasus infeksi paru-paru tersebut ini menjadi perhatian ya dari rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan tersebut. Nah, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kombes Polisi Dr. Joseph Ginting, ya mengatakan, nah, pihak rumah sakit mengantisipasi peningkatan kasus dengan menyiapkan tenaga kesehatan dan alat medis. Adapun ruang perawatan serta sistem koordinasi dengan rumah sakit lainnya. Nah, paparan kabut asap pendengar ini tentunya dapat memperburuk kondisi saluran napas ya. Kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pneumonia. Nah, khususnya untuk pada kelompok rentan ya, pada anak-anak atau lansia lebih beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap ini. Nah, gejala awal akibat paparan asap atau pneumonia pendengar antara lain tentunya batuk dan bersin. Gejala tersebut dapat muncul lebih cepat pada masyarakat yang memiliki alergi atau ada riwayat asma. Nah, kalau paparannya berlangsung terus-menerus dan tubuh kita tidak mampu mentoleransinya, maka gejala dapat berkembang menjadi sesak napas. Untuk itu ya, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Dan kalaupun misalnya kita harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat disarankan menggunakan masker. Ya, semoga saja masyarakat di Pontianak ya ataupun di seluruh Indonesia yang memang saat ini ya di daerahnya sedang terjadi kebakaran hutan ya, mereka di sana cepat pulih hutannya, tidak ada lagi terjadi kebakaran sehingga kualitas udaranya juga membaik gitu ya, kita terhindar dari yang namanya pneumonia atau sesak napas ini. Dan untuk kita di sini semangat terus beraktivitasnya, jaga terus lingkungan kita supaya kita juga tidak menjadi apa ya, daerah yang ada karhutlanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Dari Banda Aceh dikabarkan sebanyak 119 titik panas terdeteksi di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pada Minggu 30 Agustus 2026. Perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Muhammad Niza Adria, dalam laporan yang diterima Senin 31 Agustus 2026 menyebut titik panas tersebut terpantau sejak pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pemantauan dilakukan menggunakan sensor MODIS dari satelit Terra, Aqua, dan Xiaomi NPP serta sensor NOAA-20/F11RS. Dari hasil pemantauan tersebut teridentifikasi 119 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Sebaran titik panas tercatat di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Benar Meriah, Biren, Gayo Luas, Kota Subul Salam, Nagan Raya, Pidi, dan Pidi Jaya. Dari data tersebut, Aceh Selatan dan Gayo Luas tercatat memiliki sebaran titik panas yang cukup banyak. Di Aceh Selatan, titik panas terpantau di sejumlah kecamatan di antaranya Bakongan, Klet Selatan, Klet Tengah, Klet Timur, Kota Bahagia, Trumon, dan Trumon Timur. Sementara di Gayo Luas, titik panas terdeteksi di kecamatan Blang Jerango, Blang Kejeren, Blang Pegayon, Dabum Gelang, Pantang Cuaca, Terangun, dan Teripejaya. Titik panas juga terpantau di wilayah Benar Meriah, tepatnya di Kecamatan Syah Utama, seperti di sejumlah kecamatan di Biren, Nagan Raya, Pidi, dan Pidi Jaya. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Aceh Selatan saat ini sudah memasuki hari kedua. Hingga kini penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, personil TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Selatan terus difokuskan untuk pemadaman dan pendinginan. Kebakaran lahan gambut ini berasal dari kawasan lahan gambut di Kampung Dren, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan dengan luas area yang terbakar berdasarkan laporan dari BPBD Aceh Selatan mencapai 4 hektar. Demikian untuk Lintas Berita saat ini, Anda dapat mendengarkan Lintas Berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

Waktu sudah menjelang pukul 12 lewat 13 menit pendengar ya, di siang hari ini Senin 31 Agustus 2026. Nah pendengar, kita saat ini mungkin Anda yang sedang beraktivitas ya, karena memang waktunya sudah tengah hari, mungkin waktunya untuk rehat sejenak dari aktivitas Anda. Selain mungkin menanti makan siang, bisa jadi waktu istirahat siang ini bisa kita manfaatkan untuk santai sejenak dari aktivitas. Karena bagaimanapun ya, tubuh kita itu kan butuh yang namanya istirahat ya, apalagi kalau aktivitas kita itu cukup berat ya, beraktivitas secara fisik di luar ruangan yang memang cuacanya cukup panas, apalagi yang untuk kita pekerjaannya itu berat, misalnya ya ngangkat barang atau apapun itu. Nah tentunya istirahat yang cukup itu menjadi kewajiban supaya ya kita kembali bisa memulihkan tenaga kita dan juga menjaga kesehatan tubuh. Karena zaman sekarang kan penyakit itu bukan hanya sekedar batuk, pilek, penyakit dalam ya, atau sakit virus, bakteri gitu ya, tapi juga bisa jadi penyakit yang ditimbulkan yang mengenai gitu ya tulang kita pendengar. Asmara anak SMA. Ya sekarang kan banyak ya penyakit tulang yang bermunculan. Nah mungkin salah satunya yang sering kita dengar yaitu skoliosis. Nah skoliosis ini tidak hanya membuat kita tidak nyaman bahkan kesakitan ya, tetapi juga bisa mempengaruhi postur tubuh dan sering berkembang ya itu tanpa disadari, terutama kepada anak-anak atau adik-adik kita yang masih dalam masa pertumbuhan. Nah sebenarnya skoliosis ini pendengar disebabkan oleh beberapa hal ya. Misalnya kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan tanpa sengaja bisa mempengaruhi posisi tulang belakang dan memperburuk kelengkungan yang sudah terjadi. Nah, untuk Anda yang belum tahu, pendengar, skoliosis ini merupakan kelainan tulang belakang dengan lengkungan menyerupai huruf C atau angka S gitu ya. Jadi tulangnya itu terjadi pembengkokan. Nah, kondisi tersebut ini tentunya tidak hanya anak-anak kita atau adik-adik kita saja yang mengalami gitu ya, tetapi siapa saja pun kita bisa tetap memiliki resiko skoliosis ini. Tetapi memang lebih sering ditemukan pada anak-anak kita atau adik-adik kita di usia 10 hingga 15 tahun. Dan salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah ini kebiasaan membawa tas atau barang yang berat dengan beban yang tidak seimbang. Nah, kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh kita condong ke satu sisi dan berpotensi memperburuk kondisi tulang belakang. Nah, selain itu, pendengar, kebiasaan duduk dengan posisi yang miring atau membungkuk ya dapat membuat tubuh kita jadi tidak sejajar dalam waktu yang lama. Nah, posisi duduk yang tidak lurus dan dilakukan berulang dapat mempengaruhi bentuk tulang belakang. Posisi duduk dengan posisi yang tidak seimbang ya, atau duduk dengan posisi yang tidak seimbang ini juga perlu diperhatikan, termasuk ketika terdapat benda keras di salah satu saku belakang. Nah, posisi duduk yang tidak rata juga dapat membuat salah satu sisi tubuh kita cenderung lebih tinggi sehingga mempengaruhi kesejajaran tubuh. Nah, juga bisa pendengar ketika kita mengerjakan aktivitas sambil terungkap ya, terungkap juga termasuk kebiasaan yang perlu dikurangi karena memang membuat posisi punggung dan leher tidak ideal. Posisi tersebut dapat mengganggu bentuk tulang belakang apabila dilakukan secara terus-menerus. Nah, meskipun demikian, kebiasaan sehari-hari memang bukan satu-satunya faktor yang berkaitan dengan munculnya skoliosis ya. Karena memang ditemukan ya sebagian besar kasus skoliosis ini termasuk idiopatik sehingga penyebab pastinya belum diketahui secara jelas.
Skoliosis juga dapat berkaitan dengan faktor bawaan, misalnya genetik, ya, ada gangguan saraf atau otot, terkait dengan cedera misalnya, ya, atau infeksi, serta perubahan tulang belakang. Nah, oleh karena itu memang munculnya skoliosis ini tidak dapat berlangsung, tidak dapat langsung disimpulkan, ya, hanya akibat satu hal atau dua hal saja. Nah, tapi perlu kita waspadai juga terkait dengan gejalanya, karena skoliosis ini tentunya dapat disembuhkan, ya, dengan terapi atau dengan mungkin dengan pijat, ya, itu bisa disembuhkan, tetapi harus memang dideteksi dari awal. Kalau skoliosisnya sudah parah, pastinya akan dilakukan operasi gitu, ya, jadi akan lebih sulit nanti penanganannya. Nah, gejala skoliosis ini, ya, dapat terlihat melalui bahu atau pinggang yang tidak sejajar, tulang belikat yang menonjol, atau tubuh tampak miring gitu, ya, kalau dilihat. Nah, keluhan lain yang mungkin muncul meliputi nyeri punggung, ya, misalnya kita beraktivitas, sebenarnya aktivitas kita nggak berat, tapi kok tiba-tiba atau secara perlahan terasa nyeri punggung yang cukup sering gitu, ya. Terus kaki terasa lemah hingga gangguan pernafasan pada kondisi tertentu. Nah, penerapan postur tubuh yang baik, ya, tetap melakukan aktivitas fisik, konsumsi nutrisi seimbang, serta deteksi dini, ya, yang tadi, itu dapat membantu menjaga kesehatan tulang belakang. Nah, jika memang kita temukan perubahan postur atau keluhan yang menetap, ya, pada kita atau kepada adik-adik kita, maka pemeriksaan tenaga medis perlu dilakukan, ya, untuk mengetahui kondisi dan penanganannya. Tentunya kalau di awal atau skoliosisnya masih sedikit, pastinya akan lebih mudah untuk dilakukan perbaikan, ya, daripada jika sudah terlanjur parah.

0: Baik, pendengar, waktu sudah menjelang pukul 12.31 menit. Kami akan rehat sejenak untuk lagu-lagu di siang hari ini karena kita sudah memasuki waktu sholat zuhur, pendengar, untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Gaji 361 P3K paruh waktu Aceh Singkil disiapkan di APBK perubahan. BGN Subuh Salam dorong kesejahteraan warga lewat dapur. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Gaji 361 P3K paruh waktu Aceh Singkil disiapkan di APBK perubahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
7: Gaji yang kau akan terima itu bagi sarjana Rp1.000.000. D3 750.000. SMA, tamat SMA 500.000. Tamat SMP 400.000.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Badan Pengelola Keuangan Kabupaten BPKK setempat bersama dengan instansi terkait tengah mengkaji besaran anggaran untuk membayarkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Anggaran gaji ratusan P3K tersebut direncanakan akan ditampung dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten APBK Perubahan Aceh Singkil tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Anggaran BPKK Aceh Singkil Hijrah Saputra SE membenarkan, saat ini perhitungan anggaran tersebut tengah dilakukan. Ia mengatakan tim saat ini masih melakukan kajian untuk menentukan kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan.
8: Lagi di apakan lah sama tim apa tu dari BKD sama orang apa? Lagi di apakan? Lagi dirumuskan lah.
9: Berarti kalau untuk nominalnya belum dapat kita berapa bang ya?
8: Belum tahu tu lah, lagi timnya lagi apa tu? Lagi mengapakan?
9: Berarti itu nanti masuknya kemana tu bang? Kalau di induk udah enggak ada ya kemarin ya kan?
8: Itulah. Mudah-mudahan di apa kan, lagi di apa kan sama orang apa, sama orang BKSDM sama apa juga kan.
9: Maksudnya berarti diplotkan, kalau diplotkan itu biasanya di mana tuh bang, di perubahan ya?
8: Di perubahan lah.
2: Menurut Hijrah, pembayaran gaji P3K paruh waktu kemungkinan dilakukan secara rapel untuk beberapa bulan setelah para pegawai pemerintah ini memperoleh surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Sementara itu Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon sebelumnya menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan upah kepada P3K paruh waktu dengan nominal yang disebut berada di atas rata-rata sejumlah kabupaten kota lain di Aceh. Berdasarkan pernyataan Bupati saat pelantikan ratusan P3K pada waktu Kamis 27 Agustus 2026, tenaga P3K dengan pendidikan terakhir jenjang strata 1 atau S1 dijanjikan menerima upah sebesar Rp1 juta per bulan. Kemudian untuk lulusan diploma 3, pemerintah daerah menjanjikan upah sebesar Rp750.000, dan untuk pendidikan terakhir SMP dan SMA direncanakan menerima upah sekitar Rp400.000 sampai dengan Rp500.000 per bulan.
7: Bekerja dengan disiplin, melayani dengan hati, berprestasi dengan integritas. Saya dalam kesempatan ini mengasih tahu bahwa Pemda Aceh Singkil berupaya gaji yang saudara terima itu bagi sarjana Rp1 juta. D3 750.000, SMA tamat SMA Rp500.000, sama SMP Rp400.000. Harusnya kalian begini sedikit. Alhamdulillah itu syukuri. Karena di tempat lain, kabupaten lain Rp200.000.
2: Oyon meminta para P3K pada waktu ini tidak hanya melihat besaran upah yang diberikan, akan tetapi juga harus dapat menunjukkan kedisiplinan kinerja dalam menjalankan tugas. Serta ia mengatakan kinerja para P3K ini nantinya akan dievaluasi secara berkala melalui pimpinan masing-masing. Seperti diketahui, sebanyak 361 tenaga P3K pada waktu untuk tenaga teknis baru saja dilantik pemerintah daerah Aceh Singkil. Pengangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menambah tenaga pelayanan di lingkungan Pemkab setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: BGN di Subu Salam dorong kesejahteraan warga lewat dapur. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
10: Pegawai BGN itulah Kepala SPBG, Ahli Gizi sama akuntansinya.
11: Kehadiran program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Subu Salam tidak hanya berfokus pada peningkatan nutrisi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Program itu terbukti efektif membuka lapangan pekerjaan baru melalui operasional dapur umum di berbagai titik. Infrastruktur itu juga disiapkan guna memastikan distribusi makanan berjalan efektif dan menjangkau sasaran secara tepat. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kota Subu Salam, Sartika Anggra ini menjelaskan bahwa satu unit dapur yang mendistribusikan 2.000 porsi makanan per hari mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penyerapan tenaga tersebut diprioritaskan bagi penduduk setempat. Hal itu bertujuan agar dampak ekonomi dari program nasional tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga yang berdomisili di sekitar lokasi dapur.
10: 47 pekerja dapur, Ahli Gizi 1, Akuntan 1, KSPG 1. Iya, cuman kalau yang tahap pertama masih baru, mungkin nggak 47 orang relawannya, karena kan tergantung porsinya juga masaknya. Tapi akan 47 juga nanti itu kalau udah naik 2.000 itu. Pegawai BGN itulah Kepala SPBG, Ahli Gizi sama akuntansinya.
11: Sartika juga menambahkan bahwa rata-rata karyawan yang rekrut memang berasal dari daerah sekitar dapur berada. Langkah itu diambil untuk memudahkan mobilisasi sekaligus memberdayakan potensi sumber daya manusia di tiap kecamatan. Hal tersebut menjadi angin segar bagi angka ketenaga kerjaan di Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Selain memastikan kualitas asupan gizi, Badan Gizi Nasional berkomitmen akan terus menjaga keberlanjutan operasional dapur tersebut. Sinergi antara pemenuhan gizi dan pembukaan lapangan kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Subu Salam secara menyeluruh. Demikian, Juprianto melaporkan.
6: Dilantik menjadi P3K, puluhan guru Disdik Singkil dialihfungsikan menjadi Tendik. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
12: Alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari Tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih dalam pengajuan. Mudah-mudahan nanti bisa dari Tendik ke Guru. Ini harapan kita semuanya.
2: Secara resmi diangkat dan dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Terdapat puluhan tenaga honorer yang sebelumnya tercatat sebagai guru harus rela dialihfungsikan untuk menjadi tenaga kependidikan atau tendik ASN P3K. Para tenaga kependidikan atau tendik ini diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil yang nantinya harus siap untuk mendukung operasional pendidikan. kemudian menangani dan mengurus administrasi sekolah serta mengelola fasilitas pelayanan teknis seperti perpustakaan dan sarana prasarana lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil, Samun, membenarkan ada terdapat sebanyak 185 orang tenaga honor yang diangkat secara resmi menjadi tenaga ASN P3K pada waktu. Kemudian, lebih dari 50% merupakan sebelumnya ASN P3K pada waktu yang diangkat tersebut saat ini berubah status menjadi tenaga pendidik atau tendik dari tenaga guru.
13: Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Singkil dalam hal ini Pak Bupati melantik 3K. Nah, kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 185 tenaga tendik yang dilantik hari ini. Tentu kami mendata juga ada sekitar 95 ini adalah sebelumnya profesi guru, dan alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih dalam pengajuan, mudah-mudahan nanti bisa dari tendik ke guru. Ini harapan kita semuanya.
2: Kemudian menyikapi peralihan status dan profesi sejumlah guru yang ditetapkan sebagai ASN P3K paruh waktu tenaga kependidikan atau tendik tersebut, Samun mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK untuk kembali menarik status mereka menjadi guru. Di samping itu, selain proses pengajuan dan penempatan untuk kebutuhan satuan pendidikan yang akan diisi oleh ratusan tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut, saat ini tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud setempat demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga menegaskan kepada seluruh ASN P3K pada waktu yang baru saja diangkat agar mengikuti seluruh aturan main dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing tenaga ASN P3K pada waktu tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Logistik pil kampung Subusalam mulai digeser ke kecamatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
14: Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK mulai menggeser kelengkapan logistik pemilihan kepala kampung tahun 2026. Pengiriman itu dilakukan secara bertahap menuju 5 kecamatan di Kota Subulussalam. Pergerakan logistik itu dimulai menjelang hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 1 September mendatang. Agar percepatan itu diambil guna memastikan seluruh tahapan dan sarana pencoblosan siap tepat waktu di tingkat desa. Proses penyaluran diawali dalam menyasar wilayah yang memiliki rute terjauh meliputi Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Runing, dan Kecamatan Longkip. Selanjutnya pengiriman dilakukan ke 2 kecamatan yang tersisa untuk mengoper seluruh area pemilihan. Berbagai kebutuhan teknis pencoblosan yang didistribusikan meliputi bilik suara, tinta steril, alas coblos, spidol, hingga formulir rekapitulasi C1. Seluruh kelengkapan tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 33 desa yang menggelar pemilihan kepala kampung. Selain itu, ia juga langsung memimpin dan mengawal langsung proses pengangkutan ke lapangan demi memastikan seluruh sarana tiba dalam kondisi aman serta lengkap. Ia juga menyebutkan setibanya di kantor kecamatan, logistik akan dijaga ketat sebelum diteruskan ke masing-masing desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
6: Gandeng Ormas Salima, MPU sosialisasi bahaya judol dan pinjol. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Gandeng Organisasi Masyarakat atau Ormas Persaudaraan Muslimah atau Salimah Cabang Singkil, Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Singkil, terus menggencarkan sosialisasi bahaya penyakit masyarakat atau pekat judi online hingga berujung kepada pinjaman online atau pinjol. Kegiatan sosialisasi Fatwa MPU nomor 1 tahun 2016 tentang judi online tersebut berlangsung di Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kabupaten Aceh Singkil, Haji Rosman Hasmi, mengatakan bahwa beberapa penyakit masyarakat atau pekat mulai dari bahaya judi online hingga kepada pinjaman online, dan bahkan adanya diduga muncul penyakit kejahatan online atau kajol dengan menyebarkan isu atau berita hoak, fitnah, dan berita ujaran kebencian sudah sangat meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat di Aceh Singkil. Untuk itu, perlu keterlibatan kaum ibu-ibu berpartisipasi mencegah penyakit tersebut.
15: Ketua yang dituakan di Majelis Permusyawaratan Ulama dengan ini menyampaikan yang setinggi-tingginya dan apresiasi serta terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu Salimah semuanya dari berbagai jemaah yang alhamdulillah sudah berkenan memberikan partisipasinya dan dukungannya terhadap berlangsungnya sosialisasi patwa dari MBU ini. Tadi saya sikapi dari beberapa pandangan pikiran, bagaimana langkah kita bersama? Tentu kita berkolaborasi lah istilahnya. Ini saya akan melakukan langkah-langkah bersama nanti jajaran pemerintah. Saya sangat sependapat yang disampaikan dari unsur pemuda, dari unsur pemudi, dari ormas, dari organisasi pemuda dan lain sebagainya, bahkan organisasi tua, tua muda ini kita libatkan semua untuk garda terdepan membentengi umat kita.
2: Kemudian Ustadz Rosman juga menambahkan, untuk memaksimalkan upaya pencegahan penyakit masyarakat atau pekat, terutama tentang judi online hingga berujung diduga maraknya praktik pinjaman online. Kedepannya, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Singkil akan memperkuat kolaborasi dengan pemuda dan ormas lainnya. Di tempat yang sama, sebelumnya sambutan pengurus daerah PD Muslimah Kabupaten Aceh Singkil, Ustazah Siana menyampaikan bahwa fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online tersebut bukan sekedar dokumen di atas kertas atau ketetapan yang berakhir di dalam tulisan. Akan tetapi fatwa MPU ini merupakan upaya ikhtiar para ulama sebagai panduan kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan yang sedang berkembang.
16: Fatwa MPU nomor 1 tahun 2016 bukan sekedar dokumen di atas kertas atau ketetapan yang berakhir di dokumen saja, tetapi ini adalah ikhtiar para ulama untuk memberikan panduan kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan yang berkembang di kehidupan kita. Hadirin yang kami hormati, judi online bukan sekedar menang atau kalah, tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana judi online ini bisa merusak agama, merusak tatanan masyarakat, dan tentunya merusak keluarga.
2: Kemudian Ustazah Siana juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada MPU karena telah melibatkan Salimah Aceh Singkil untuk ikut menyampaikan atau mensosialisasikan fatwa MPU tersebut, terutama tentang judi online kepada masyarakat. Bahkan tegas Ustazah Siana, upaya untuk menghindari dan mencegah judi online di tengah-tengah masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan tidak hanya sebatas larangan. Akan tetapi, melalui sosialisasi ini diharapkan harus mampu memperkuat pondasi setiap individu untuk menjauhi judi online itu sendiri. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: Perkuat kualitas pendidikan guru PAI SD Subuh Salam ikuti pelatihan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
17: Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik terus menjadi prioritas utama dalam memajukan mutu pendidikan di Kota Subul Salam. Langkah nyata itu diwujudkan melalui pembekalan intensif bagi para guru agama di tingkat sekolah dasar. Untuk memastikan materi yang disajikan berbobot, penyelenggara menghadirkan akademisi dan praktisi pendidikan berpengalaman sebagai pemateri. Kepala Disdikbud Kota Subul Salam juga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas para pendidik sebagai garda terdepan pembentukan karakter serta didik di sekolah dasar. Ia juga menyebutkan melalui pelatihan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subul Salam berharap seluruh guru pendidikan agama Islam sekolah dasar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk menciptakan iklim belajar yang inovatif dan berkarakter di sekolah masing-masing. Demikian, Juprianto melaporkan.
6: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di FM 92,2 MHz. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsi untuk suasana siang hari ini. Pendengar, saat ini kita sudah memasuki program Pro Dangdut seperti biasa hingga menjelang pukul 15. Kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-55.

0: baik penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Neneng.
0: Iya, apa kabar Bang Hombing? Baik ya. Di sini juga kabarnya sehat nih Bang Hombing. Lagi sibuk apa?
1: Lagi dengar Mbak Neneng lah.
0: Iya, emang mau request lagunya dari siapa siang ini?
1: Udah makan, Neneng.
0: Oh, makan. Udah dari tadi. Udah lapar lagi pun ini.
1: Lagu ini Mbak Neneng dari Air Musik ya.
0: Apa?
1: Dari Air Musik.
0: Air Musik?
1: Yo.
0: Apa judulnya?
1: Satu Rumah Janda Semua.
0: Oke, baik. Sebentar kita cari ya. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam ya kan. Pertama buat Mbak Neneng saya selalu. Mbak Nurhati. Baru Mbak Elam, kita. Tuang Mama Kredi, Tuang Mama Lolo, Dairna. Baru lagi Bapak Mai, nak lagu. Ya, baru buat Dayan Retumangker, Rendi Tumangker.

0: sehat. Kak Neneng gimana kabarnya? Kok lama enggaknya?
1: Ah, masa sih? Barunya libur 3 hari.
0: Udah lama enggak udah apa sama Kak Neneng? Kapan masuk Mbak Neneng gitu.
1: Oh, gitu. Ya baru 3 hari perasaan libur ya, kayak lama ya.
0: Karena lagunya apa Kak? Kalau aku request itu salah lagunya, Kak.
1: Masa? Emang mau ya, request
0: kalau
1: lagu?
0: Kalau Kak Neneng benar-benar.
1: Emang hari ini mau request lagu dari siapa?
0: Kemarin ya ada lagunya dari apa Kak? Yang bawakan Bang Rizky.
1: Apa tuh?
0: Lagunya kemarin aku minta apa Kak? Janda Muda Kak.
1: Janda Muda.
0: Iya dari Tuti Wibowo Kak.
1: Janda Muda darinya Tuti Wibowo.
0: Iya Kak.
1: Sebentar ya, dicari dulu. Salam-salam untuk siapa ini?
0: Soalnya yang tadi Mbak Hombing, Bang Hombing Kak ya?
1: Iya.
0: Terus buatnya Bang Hombing, terus buatnya ada Ella, Cinta, Pak Erna, terus buatnya Andre Tumangger, terus buatnya Roba, Saldo, buatnya Sober, semua aja tanpa terkecuali. Ada lagunya nggak?
1: Kalau yang dari Tuti Wibowo ini yang ada Mabok Janda.
0: Oh, teman dari Ade Irma Kak.
1: Ade Irma, kalau ya Ade Irma ada nih Janda Muda.
0: Ah, itulah Kak Ade Irma Kak.
1: Oke lah, baik nanti dihadirkan ya.
0: Banyak ya Kak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.

Untuk penelpon lainnya masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung pendengar di program Pro Dangdut siang hari ini di 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 15 untuk siang hari ini.

Baik, saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelponnya yang ingin bergabung tentunya merequest lagu-lagu dangdut di siang hari ini di program Pro Dangdut. Melihat 08232995892 dan juga di nomor WhatsApp kami 08583470555. Kami tunggu partisipasi Anda di siang hari ini, pendengar, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Telepon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut apa? Kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini Bang Tony di Gumar.
0: Dengan siapa?
1: Bang Tony di Gunung Muria.
0: Bang Tony, apa kabarnya Bang Tony?
1: Lagi istirahat ini duduk dekat radio.
0: Oke, baik. Mau kita temani lagu dari siapa nih Bang Tony?
1: Ya.
0: Mau kita temani lagunya dari siapa?
1: Lagunya Eti Asmara.
0: Judulnya?
1: Judulnya Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Salam-salam buat Bang Rendi Adi, Pak Om Bing. Terus semuanya lah pendengar RI dimanapun berada. Ya, itu aja Mbak Neneng.
0: Itu aja ya. Waalaikumsalam.

0: Penelpon lainnya masih kami tunggu. Silahkan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak.
0: Dengan Bang Andre.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Andre?
1: Kabar baik, Kak.
0: Lagi apa aktivitasnya?
1: Ini lagi apa ini, Kak? Di ladang, Kak. Bakar-bakar, Kak.
0: Lagi di ladang, oke. Mau kita temani lagu dari siapa nih, Bang Andre?
1: Di situ ada kamu, di situ ada aku.
0: Di mana ada kamu, di situ ada aku, ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat kakak, terus semangat, selamat bertugas ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Baru buat ada Tony tadi, ya.
0: Iya, Bang Tony.
1: Iya, ada Tony, ada Randy, ada Mas Boy, ada Aldo, ada Mas Munte, ada Cinta, ada Bang Hombing, ada Robada Butar, ada Pak Nosamani, ada Pak Rawat yang ada di Bungus. Ada juga?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Oke, Kak, makasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Tak lain tak bukan ini Munte banget.
0: Apa kabar Bang Munte?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak. Kalau Mbak Neneng gimana?
0: Kabarnya di sini juga sehat, Bang Munte. Lagi sibuk apa siang ini?
1: Baru siap makan dari Mbak.
0: Terus nggak ngopi?
1: Mbak Neneng udah makan.
0: Udah Mbak dari makan. Udah dari tadi ini udah lapar lagi nih.
1: Pakai apa tadi? Makannya pakai apa?
0: Pakai tangan.
1: Oh iya dong.
0: Bang Munte. Di siang hari ini mau kita hadirkan lagunya dari siapa nih Bang Munte?
1: Inilah dulu, Papa Mama ada.
0: Papa Mama? Penyanyinya siapa?
1: Siapa aja pun boleh.
0: Papa Mama? Papa.
1: Oke,
0: baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua yang memonitor aja lah, yang ada di Sidikalang, yang ada di Bapak Barat, di Singkil, di Bungus, di Padilitan, semuanya lah tempat terkecuali salam udara. Untuk ada lagunya Mbak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Untuk Mbak Neneng selamat bertugas sampai tuntas, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Oke, baik pendengar, kita hadirkan kembali untuk lagu yang sudah di request ya, 3 lagu di segmen ketiga kali ini. Nanti Anda yang ingin bergabung akan kami sapa Anda kembali tentunya setelah 3 lagu berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik saudara pendengar, kita masih lanjut lagi di segmen terakhir ya untuk siang hari ini. Yang ingin bergabung ini di program Pro Dangdut masih di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Anda juga barangkali yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silahkan Anda kirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama pendengar, nanti akan kami bacakan ya.

0: Baik, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kedangdut Adita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mau tahu aja atau mau tahu?
0: Mau tahu banget.
1: Dari cinta banget di Pak-Pak Barat.
0: Cinta, apa kabarnya siang hari ini?
1: Sehat Mbak, tapi cuacanya sangat-sangat-sangat menyala sekali.
0: Aduh, sama juga kami di sini. Kering udah gigi ini, kena jemur panas.
1: Iya, bibir pun udah pecah.
0: Iya ya, panas sekali memang ya. Semoga aja nanti sore agak apa sedikit ya, reda sedikit panasnya ya.
1: Iya.
0: Cinta. Di siang hari ini mau kita hadirkan lagunya dari siapa ini?
1: Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana. Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak, tetap semangat, jangan lupa banyak minum air putih. Udah banyak yang masuk, Mbak.
0: Oh, udah tadi ada 6 atau 5 tadi ya?
1: Iya ya, soalnya baru buka radio ini.
0: Waduh,
1: ini.
0: Kemana aja tadi?
1: Habis biasa, ada kawan di sini banyak.
0: Oh, menggosip dulu ya.
1: Tidak sih. Terus ada Randy Tumangger, ada Andre Tumangger di Papa Barat, ada Mas Boy, ada Pak Nusamani, ada Ila, ada Irna, ada Itok Munte, ada Aldo, ada Bikman Sumbing, kok semua aja lah Mbak, tanpa terkecuali. Terima kasih, selamat siang, menjelang sore.
0: Iya, selamat.

lainnya masih kami tunggu, silakan di 08237295589 atau juga di nomor WhatsApp kami di 08583470555.

masih di program Pro Dangdut untuk siang hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan coba terus menyapa Anda yang ingin bergabung, tentunya merequest lagu-lagu dangdut di siang hari ini di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Sudah menjelang pukul 15, kita akan cukupkan untuk program Prodangdut siang hari ini. Sekaligus saya Wahyu Setianingsi juga akan pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah menemani Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2026, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat dimanapun Anda berada, pisang bukan hanya buah yang nikmat disantap, tetapi juga bisa diolah menjadi cemilan kreatif yang memiliki nilai jual. Inilah yang dilakukan Syarif Ramadan melalui usaha Saiban Crepes di Lamteh dengan menghadirkan stik pisang yang renyah dan menarik. Lalu bagaimana ide usaha ini bermula, proses kreativitasnya, hingga peluang stik pisang menjadi produk UMKM yang semakin dikenal? Nah, silakan simak obrolan ini tentunya selengkapnya di RRI Pro 1 ataupun juga di YouTube, di live YouTube RRI Banda Aceh. Sore hari ini kita membahas tentang stik pisang Saiban Crepes, kreativitas Syarifah Ramadan mengolah pisang jadi cemilan yang bernilai. Kita sapa dulu narasumber kita atau ownernya, stik pisang Saiban Crepes ya. Ada Ibu Syarifah Ramadan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Syarifah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ibu Syarifah selaku owner dari stik pisang Saiban Crepes atau Saiban Crepes ya?
1: Ya.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Pro 1 sore hari ini. Tentu Anda akan berbagi pengalaman Anda atau peluang apa yang bisa diraih oleh para UMKM. Mungkin di awal kebersamaan kita, Bu Syarifah boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula berdirinya usaha Saiban Crepes ini dan juga apa yang melatar belakang Ibu memilih pisang sebagai bahan utama produk.
1: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Ramadan, ownernya dari Saiban Crepes. Kawan-kawan bisa memanggilnya Syarifah boleh. Jadi pertama kali itu semenjak saya resign dari pekerjaan, saya jadi ibu rumah tangga biasa di rumah. Jadi sewaktu COVID saya mendapatkan hadiah 2 sisir pisang. Pisang wak ya, biasa disebut pisang monyet. Dari kawan. Jadi bermula dari itu saya buat keripik. Jadi kebetulan ada saudara datang main ke rumah, jadi saya kasih untuk icip-icip. Jadi dibilang sama kakak itu, "Dek, kenapa enggak buat yang banyak biar kakak jual?" Sampai saya tanya, "Emang ada yang mau beli?" "Ada, Dek, serius, Adik buatlah." Jadi seiring berjalannya waktu saya buat khusus untuk kakak itu, resellernya. Jadi hari Senin saya kasih barang, hari Jumat dikasih uang. Begitu seiring berjalannya waktu ada setahun. Kebetulan waktu mau lebaran, alhamdulillah yang biasa beli satu pos dua pos, orang tuh orderannya kiloan. Jadi karena pesanannya banyak, saya beli pisang. Beli pisang lumayan banyak, ada 6 tandan. Jadi waktu beli pisang, kesalahannya dari saya, lupa saya suruh belah, jadi terlalu banyak bijinya. Jadi gak tahu ya mau diapain ini pisang. Akhirnya tercetuslah ide, saya parut kecil-kecil. Saya pikir mau buat semacam ceker ayam yang disare. Jadi kebetulan besoknya sudah lebaran, keburu lebaran, gak sempat buat ceker ayam. Saya taruhlah bumbu. Jadi waktu datang orang makan di rumah, tamu lebaran, mereka bertanya, "Ini inovasi baru ya?" Mereka gak tahu kalau awalnya dari salah beli pisang. Akhirnya seiring berjalan waktu inilah yang best sellernya.
0: Oh, justru itu yang jadi best seller ya. Awal mulanya dari kesalahan karena pisang tadi ada bijinya. Jadi Bu Syarifah mengolahnya jadi sebuah makanan yang enak untuk dicicipi gitu ya. Namanya apa tuh?
1: Saiban Crepes.
0: Saiban Crepes. Memiliki nama itu dari mana?
1: Kalau untuk namanya sendiri, Saiban Crepes itu filosofinya dari nama saya Syarifah. Ban itu banana, artinya dalam bahasa Inggris. Jadi Saiban. Kalau untuk crepes-nya sendiri, itu adalah ciri khas produknya kami yang renyah, gurih. Itu jadi crepes-nya. Tercetuslah Saiban Crepes. Kalau untuk sekarang, kawan yang beraneka ragam macam modelnya, sebagian kawan bilang gini, asal udah hujan baca doa turun hujan, Allahumma saiban nafian, langsung pengen jajan saiban. Ya kan?
0: Baik, baik. Oh, gitu ya. Itu makna dan juga tercetusnya nama tersebut ya. Dari nama Kak Syarifah, bannya banana ya.
1: Iya.
0: Kripsinya menggambarkan makanan yang crispy ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi awal mula untuk produk ini sebenarnya bukan dari Kak Syarifah langsung ya.
1: Bukan.
0: Dari temannya justru ya.
1: Iya.
0: Karena setelah dicicipi yang dibuat oleh Kak Syarifah, Ibu Syarifah, justru temannya memberikan saran untuk dijual.
1: Iya.
0: Ya, ternyata jalan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Dan untuk stik pisang ini menjadi produk utama Saiban Crepes ya. Terus apa yang membuat stik pisang ini buatan ibu berbeda dari produk sejenis yang ada di pasaran? Ini apa yang membedakannya apa?
1: Ya, oke. Jadi berhubung dari awal mula saya berusaha itu karena kesalahan, kan?
0: karena
1: kesalahan beli pisang, lupa disuruh belah.
0: Okay.
1: Jadi yang membedakannya mungkin kalau stik itu dari kentang banyak, dari ubi banyak. Tapi kalau yang dari pisang sendiri, malah kalau sesama UMKM yang dari Aceh, setahu saya cuman ini. Jadi sesama ya? UMKM alhamdulillah enggak ada yang sama.
0: Okay.
1: Yang di sini ya, yang di bandar.
0: Setahu Kak Syarifah ya.
1: Ya, alhamdulillah enggak ada yang sama. Kan kita banyak tuh komunitas, ada pelatihannya.
0: Udah. Jadi selama ini baru punya Ibu Syarifah ya.
1: Ya,
0: belum ada yang sama
1: yang
0: ya.
1: Yang di sini,
0: yang
1: di bandar aja.
0: Oh iya, baik. Oke. Nah, bukan beda, memang nggak ada yang sama untuk daerah seputaran Banda Aceh ya.
1: Betul.
0: Aceh besar.
1: Betul. Jadi sampai kami kan di awal berusaha itu, sewaktu mau cetak kemasan kan bingung tuh. Jadi kita harus punya tagline-nya. Jadi saya sampai mikir kita mau tagline-nya apa ya? Karena kalau gurih, enak, kayaknya udah duluan dicomot orang karena kita pendatang baru. Jadi berdasarkan hasil semacam survei lah. Jadi ketika orang beli stik pisang, yang mereka padahal udah makan, tapi mereka masih tanya, ini pisang ya? Ini kentang ya?
0: Okay.
1: Ini ubi ya? Kan? Jadi berdasarkan hasil risetnya itu, jadilah Saiban Krip itu mengusung tagline satu gigitan sejuta kesan.
0: Aduh, yes. Satu gigitan sejuta kesan ya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini stik pisang Saiban Crepes ini memiliki 3 varian rasa ya, Bu Syarifah ya. Ada rasa original, balado, dan juga jagung manis. Benar ya?
1: Ya.
0: Terus bagaimana proses munculnya ide untuk menghadirkan ketiga varian ini?
1: Ya. Pertama kali cuma rasa original.
0: Oke, okay, pertama original.
1: Karena rasa original itu kan rasa yang sederhana ya,
0: yang sederhana.
1: Kan? Ya, jadi seiring berjalannya waktu, karena yang belinya macam-macam, maksudnya selera orang tuh kan beda-beda.
0: Ya?
1: Jadi ada yang kepengin Ika balado lah. Akhirnya ya udahlah balado. Karena kemarin waktu cetak kemasan, jadi jangan dua aja, ya lanjut jagung manis.
0: Okay.
1: Jadi untuk sekarang yang selalu ready 3 varian.
0: 3 varian.
1: Original, balado, dan jagung manis.
0: Tadi Bu Syarifah ada juga sebut, sebenarnya ada yang coklat juga.
1: Ya. Malah sebenarnya coklat itu produk awal sebelum stik pisang.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau dulu itu orderan keripik pisang coklat lebih sering dominan anak dayah. Jadi sering saya produksinya hari Kamis karena hari Jumat dibawa ke dayah.
0: Anak-anak pondok ya?
1: Iya, anak pondok.
0: Baik, jadi kalau varian coklat ini sebenarnya bagaimana cara untuk memesannya?
1: Kalau untuk memesannya,
0: kalau yang lain tadi kan ready tuh.
1: Ready, insyaallah.
0: Tapi yang coklat ini harus di PO ya?
1: Iya, harus di PO.
0: Kenapa?
1: Kalau di PO karena begini bang, karena kalau coklat itu kan lumer. Kalau ini kan gurih dia, tahan lama. Kalau coklat sebenarnya tahan juga, tapi alhamdulillahnya yang best sellernya yang ready-nya stick pisang itu harus ready.
0: Okay. Sekarang yang paling best seller nih yang mana?
1: Jujur ya, yang namanya
0: kan ada tiga tuh.
1: Iya betul.
0: Yang ready selain coklat ya.
1: Iya selain coklat.
0: Yang mana nih yang paling best seller? Biar nanti kami ambil yang itu nih.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan aja.
0: Iya.
1: Yang ready, yang best sellernya dari tiga varian itu, yang balado.
0: Yang balado.
1: Ya apalagi Gen Z ya.
0: Suka pedas-pedas ya.
1: Iya, yang balado. Iya. Kalau untuk orang yang udah 40-an ke ke atas, apalagi yang diet-diet itu sukanya yang original.
0: Baik.
1: Ya selebihnya baru persennya diduduki jagung manis.
0: Ah iya.
1: Itu rating bawah.
0: Kayaknya didata nih pembeli sama Bu Syarifah ya. Jadi jadi tahu ya. Oke. Baik. Jadi ini yang dibawa sekarang variannya ada yang balado, jagung, terus yang original.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kalau yang mau coklat pendengar harus PO dulu PO ya. PO-nya kemana nih Bu Syarifah?
1: PO-nya ada langsung di IG-nya Saibankrip boleh. Langsung ke nomor HP-nya boleh.
0: Oke, jadi Instagram-nya Saibankrip ya. Jadi untuk Anda yang pengen yang ingin memesan langsung ke Instagram-nya Saibankrip. Oke, baik kita lanjut lagi. Oh, tapi saya ingin tanya dulu nih. Tadi kan pisang nih sempat salah beli pisang. Sebenarnya yang diolah ini pisang mentah, maksudnya pisang yang masak kah atau pisang yang bagaimana?
1: Jadi kita memakai pisang yang mengkal ya, belum masak ya. Jadi kalau pisang itu kalau sudah kita beli di hari itu emang harus diolah di hari yang sama. Enggak boleh kita tinggal untuk besok.
0: Ya masih ada getah-getah tuh ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi sekarang Bu Syarifah juga membantu para petani juga ya untuk udah bisa menampung banyak-banyak untuk pisangnya atau bagaimana?
1: Alhamdulillah untuk saat ini produksinya alhamdulillah tiap hari.
0: Tiap hari.
1: Karena
0: jadi pisang kan harus masuk terus tuh.
1: Iya. Alhamdulillah kalau untuk sekarang ambilnya masih dari supplier.
0: Dari supplier.
1: Ya. Ke depan ada kami maksudnya meminta mau membina petani. Cuman ini lagi cari bibitnya.
0: Oke. Okay,
1: ya. Baik. Udah pesan sih kalau udah sampai bibitnya tinggal kami kasih. Jadi supaya nanti ekonomi kan berputar.
0: Yeah.
1: Yang sekarang lagi saya giat-giatnya. Kalau untuk jualan ini apa reseller. Mereka kencang jualannya.
0: Baik. Oke, saya pikir tadi Bu Syarifah mau nanam pisang sendiri juga langsung
1: ya.
0: Ini.
1: Ya, insyaallah.
0: Bisa juga kan?
1: Bisa.
0: Oke, tapi untuk membantu petani juga menarik sekali ini. Jadi tadi untuk varian favorit banyak ini ternyata balado ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk proses produksi stik pisang Saibankrip ini, Bu Syarifah? Mulai dari pemilihan pisang, pengolahannya, hingga menjadi cemilan yang siap dipasarkan. Butuh waktu berapa lama sebenarnya?
1: Jadi kalau pemilihan pisang, kalau misalnya kita pagi udah ambil pisang, jadi siap-siap antara anak sekolah, kita pulang, kita kupas pisang. Nah, udah kupas pisang biasanya rata-rata itu jam 11 sudah mulai penggorengan. Kalau misalnya hari ini kita penggorengan, besoknya kita spinner. Jadi pisang kristiknya yang udah digoreng kita masukkan ke dalam mesin spinner. Jadi nanti sticknya tidak lagi mengandung minyak. Jadi kalau orang yang kolesterol tinggi jangan khawatir makan Saibankrip.
0: Asik. Jadi minyaknya sudah ditiriskan habis gitu ya. Oke, ngomong-ngomong anak yang belum ada yang jemput nih. Tadi udah ngantar anak kerja terus di rumah ya.
1: Iya, betul. Anaknya pulang sore kebetulan.
0: Pulang sore ya. Jadi artinya ini butuh waktu yang seharian juga gitu ya.
1: Iya,
0: lebih. Hari ini produksi, besok baru bisa di ready ya, di packing ya. Oke, baik. Nah, pendengar untuk Anda yang ingin bertanya silakan tanya bersama Bu Syarifah 0651443336 tuh layanan telepon atau di WhatsApp juga 0852-8285-4445. Jadi Anda silakan tanya peluangnya bagaimana, terus bagaimana cara mengolahnya, atau kenapa Bu Syarifah bertahan di sini. Tadi Bu Syarifah juga cerita tentang resign dari pekerjaan itu kenapa dulu nih? Atau karena sudah berjalan saiban krips ini?
1: Bukan. Dulu ya sharing pengalaman. Yeah. Jadi dulu saya kuliahnya di D3 perpustakaan. Mm-hmm. Jadi saya dulu belum siap kuliah, semester kelima sudah bekerja. Okay. Di perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman. Mm-hmm. Jadi seiring berjalannya waktu saya nikah, resign dari Masjid Raya. Mm-hmm. Akhirnya 2010 akhir, mm-hmm, saya bekerja lagi di Yayasan Ubudiah Indonesia yang sekarang udah UUI. Mm-hmm. Nah, jadi kebetulan hari itu mungkin hari, ya boleh kita bilang naas bagi saya ya. Jadi lagi hamil anak kedua, saya kecelakaan, jatuh Honda. Mm-hmm. Jadi ya udah mulai dari situ saya resign, duduk di rumah, gak ngapa-ngapain. Jadi saya semenjak resign itu dari 2011 awal, mm-hmm, 2015 saya mulai jahit baju.
0: Oke.
1: Jadi yang saudara saya yang kasih icip-icip pisang itu, mm-hmm, pagi itu beliau singgah di rumah ambil jahitan.
0: Ada cemilan.
1: Ada cemilan, saya lagi buat keripik, saya kasih untuk beliau icip-icip di mobil. Okay. Alhamdulillahnya mungkin itu jadi salah satu ya jalan saya sekarang. Mm.
0: Tapi sebelum dikasih cicip sama saudaranya, sebenarnya sebelumnya sudah pernah dibuat juga gak sih?
1: Belum.
0: Baru hari itu?
1: Malah hari itu pisang wak dua sisir, hmm, dikasih sama kawan. Kebetulan beliau dibawain pisang waknya satu karung sama bapaknya dari kampung. Hmm. Jadi dikasih untuk saya dua sisir. Hmm. Katanya kalau mau dibuat keripik, bisa langsung diolah. Mm-hmm. Kalau mau buat godok-godok tunggu masak dulu.
0: Okay. Karena kalau godok-godok harus masak pisangnya ya. Oh iya, jadi baru hari itu dan langsung saudaranya bilang ini ada peluang untuk dijadikan cuan gitu ya. Yeah. Akhirnya sudah berapa lama sih ini?
1: Dikasih pisang wak itu kemarin waktu COVID awal 2020.
0: Iya.
1: Ya, jadi kemarin itu sekarang buatnya keripik biasa memang. Hmm. Khusus untuk kakak yang bilang tuh.
0: Iya.
1: Jadi seiring berjalannya waktu terjadilah kesalahan saya beli pisang itu di 2023. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah sekarang ini yang best sellernya.
0: Memang gitu ya, kalau ya sudah dibuka pintu rezeki itu ya, dari kesalahan pun ternyata di situlah pintu rezeki yang besar ya.
1: Ya, amin.
0: Oke, okay, baik. Dan artinya dari 2020 sampai sekarang sudah berjalan ya.
1: Ya.
0: Dan bagaimana untuk setiap tahunnya Bu Syarifah? Peningkatan dari konsumennya ataupun tingkat orderannya?
1: Alhamdulillah, kalau di awal-awal, mm-hmm, kita kayak semacam bingung ya. Maksudnya gini, kak saya punya produk, bantu jualin lah. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masuk orderan, Bu, kami mau jadi resellernya Saiban.
0: Oh gitu.
1: Iya, alhamdulillah. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya orderannya yang masuk hari ini, itu saya kasih barangnya besok. Mm-hmm. Karena kan dia butuh proses, yeah, yang kita goreng kemarin hari ini kita packing, mm-hmm, yang kita goreng hari ini besoknya kita packing.
0: Yeah. Jadi setiap hari ada packingan terus ya?
1: Yeah. Alhamdulillah, mm-hmm, harus ready karena harus kebetulan ready, ya. Kita juga ada Shopee.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Shopee, yeah, juga ya. Ada jadi Shopee. Dunia digital ini juga dimanfaatkan?
1: Ya, yeah, sangat membantu.
0: Sangat membantu. Yeah. Kenapa dunia digital bisa sangat membantu untuk UMKM?
1: Sangat membantu karena yang pertama media promosinya kan murah ya kan, mm-hmm, kan nggak berbayar, kita cuma isi paket aja, mm-hmm, daftar buka toko, mm-hmm, dah aman. Kalau kita sewa toko yang offline ya, mm-hmm, belum lagi nanti yang sewanya, mm-hmm, naik.
0: Yeah.
1: Kalau apa yang letaknya kurang strategis. Ya, jadi media sosial itu sangat-sangat membantu.
0: Sangat membantu ya. Jadi selama ini memang sudah menggunakan fasilitas memang sudah menggunakan promosi melalui dunia digital ya. Ya. Itu yang digunakan apa? Hanya dari Instagram kah atau ada platform lain?
1: Kalau misalnya dari Instagram ada WhatsApp, cuma kalau WhatsApp mungkin kawan kita yang lihat terbatas. Yeah. Mm-hmm. Tapi alhamdulillahnya reseller itu ada sekitar 20 lebih sedikit lah. Hmm. Jadi mereka tiap hari iklan.
0: Iya, nah, jadi ada yang membantu begitu ya.
1: Iya, ada yang membantu.
0: Iya. Udah 20 reseller nih, udah gede.
1: Lumayan.
0: Ada di mana aja nih? Di Banda Aceh aja atau ada di Aceh lain juga, di kabupaten kota lain juga?
1: Kalau di kabupaten kota lain, Sigli ada.
0: Sigli.
1: Cuma Sigli enggak banyak, cuma 3 orang.
0: Tapi ada ya.
1: Ada, alhamdulillah. Hmm. Kuala Simpang ada. Okay. Kuala Simpang kemarin
0: udah menuju ke perbatasan nih.
1: Kuala Simpang ada kemarin. Yang di sini, yang di Banda Aceh, rata-rata profesi mereka guru yang kerja kantoran, kerja rumah sakit. Jadi alhamdulillah hampir, pokoknya orang kadang-kadang nggak tahu orangnya tapi tahu produknya.
0: Oke. Memang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Bu Sarifah ini udah kemana-mana ya, melalui produknya ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ingin tanyakan proses dari produksi stik pisang Cyber Crisp ini, mulai dari pemilihan pisang, pengolahan hingga menjadi cemilan tadi yang dipasarkan, terus ada enggak tantangan Bu Sarifah untuk menghadapi dalam menjaga kualitas stik pisang, terutama dari segi rasa, kerenyahan, dan juga daya tahan produknya? Ada enggak tantangannya, Bu Sarifah?
1: Ada. Jadi tantangannya itu kan, apalagi kita memakai bahan bakunya itu pisang. Jadi pisang itu kan enggak semua sama. Rasanya pun beda-beda. Jadi kita harus pilih benar-benar pisangnya yang berkualitas, yang cocok untuk diolah. Karena kalau misalnya pisang sudah ke lewat, udah dekat mendekati masa aja, waktu kita olah tuh beda rasanya. Udah agak manis, enggak lagi crispy.
0: Jadi harus benar-benar disortir ya.
1: Iya.
0: Baik. Proses sortir nih Bu Sarifah sendiri yang menyortirnya?
1: Kalau untuk sekarang masih sendiri.
0: Masih sendiri ya. Mudah-mudahan nanti.
1: Kalau produksi alhamdulillah sudah ada tim.
0: Sudah ada tim. Tapi kalau untuk produk apa namanya, untuk sortir bahan bakunya ya, itu harus dari Bu Sarifah sendiri ya. Belum mempercayai orang lain atau bagaimana?
1: Bukan belum mempercayai orang lain ya. Jadi kita masih ambil pisang yang subuh-subuh. Ya. Jadi orang kadang-kadang kan, mana mau orang subuh-subuh pergi ke supplier ambil pisang.
0: Benar. Jadi kalau saya punya kebun pisang bisa nih ya.
1: Oh, bisa banget.
0: Oke, baik, nanti kita tanya lagi, tentunya masih banyak pertanyaan kita seperti yang menyediakan coklat Lumer tadi dengan sistem PO. Nanti kita dengarkan cerita dari Bu Sarifah seperti apa produksi kripsi, maksudnya keripik pisang coklat Lumer tersebut. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kita jeda dulu sebentar, nanti kita...

0: bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kita kembali masih bersama Bu Syarifah sore hari ini selaku owner Saiban Crepes, dan kita masih membahas tentang kreativitas Syarifah Ramadan mengolah pisang jadi cemilan bernilai. Tadi kita sudah mendengarkan banyak dari awal mula ide untuk Saiban Crepes ini. Terus saat ini kita akan tanya lagi tentang, kita ulang tentang coklat lunar tadi. Nah, selain stik pisang, Saiban Crepes juga menyediakan keripik pisang coklat lunar dengan sistem PO. Nah, mungkin boleh diceritakan kembali Bu Syarifah, seperti apa sebenarnya produk keripik pisang coklat lunar tersebut?
1: Oke. Sebenarnya di awal itu keripik pisang coklat lumer itu sudah duluan muncul daripada stik itu sendiri.
0: Yeah.
1: Cuma seiring berjalannya waktu, mungkin ya kalau stik pisang coklat itu ada beberapa brand lain yang memproduksinya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi permintaan pun enggak sebanyak stik. Kalau stik memang harus kita ready-kan setiap hari.
0: Yeah.
1: Nah, apalagi kita ada maksudnya ada orderan dari Shopee, ada reseller. Kalau reseller sendiri itu hampir tiap hari orang tu ambil barang.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun enggak banyak ya, kadang-kadang yeah. Sampai 15 piece.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuma sehari ada 7 aja yang ambil.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay, baik. Dalam menjalankan usaha makanan ini, kemasan tentu sangat penting ya Bu Syarifah. Terus bagaimana Ibu menentukan kemasan Saiban Crepes agar menarik sekaligus mampu menjaga kualitas dari produk?
1: Oke, jadi di awal berusaha itu, Saiban Crepes itu memakai kemasannya standing post yang polos. Ya, mm-hmm. Jadi semenjak gabung ke komunitas UMKM,
0: yeah.
1: Alhamdulillah supportnya dari kawan-kawan itu sangat luar biasa.
0: Okay.
1: Jadi mereka itu bilang Saiban tuh harus punya kemasan.
0: Yeah. Ya,
1: jadi untuk desainnya sendiri dipilih warna kuning dan hijau,
0: yeah.
1: Supaya gimana ya, biar orang yang lihatnya langsung jatuh cinta di pandangan pertama.
0: Asik. Jadi menarik dari awal pandangan gitu ya, belum dirasa sudah menarik gitu ya. Yeah,
1: okay.
0: Ya memang kalau kita lihat kemasan kita kayak pengen nyicipin langsung gitu ya.
1: Yeah,
0: okay, jadi ini pilihan warna ditetapkan sudah berapa lama nih memiliki apa namanya desain seperti ini, atau pernah diubah desain dari awal polos?
1: Alhamdulillah belum.
0: Belum ya, baru
1: ini dari kemasan pertama.
0: Mm-hmm.
1: Berarti alhamdulillah semenjak kemasan sudah hampir 5000-an.
0: Mm-hmm.
1: 5000-an kemasan.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, untuk strategi Bu Syarifah dalam memperkenalkan dan memasarkan Saiban Crepes kepada masyarakat bagaimana ya Bu? Terutama mungkin tadi juga disebut dari media sosial dan juga pemasaran dari mulut ke mulut juga, atau bagaimana?
1: Kalau di awal itu semenjak pertama kali membuat stik pisang berawal dari kesalahan yang di hari raya Idul Fitri.
0: Yeah.
1: Tidak lama dari itu kebetulan alhamdulillah Saiban itu terpilih jadi salah satu anggota INBIS, Inkubasi Selanga.
0: Mm-hmm.
1: Itu binaan di bawah Diskop.
0: Mm-hmm.
1: Diskop Provinsi Aceh. Jadi dari kami di situ ada sekitar 50 pengusaha UMKM.
0: Okay.
1: Nah, jadi dari mereka itu ada yang langsung pas rasa icip-icip di hari pertama langsung order.
0: Hmm.
1: Nah, jadi pertama dari mulut ke mulut.
0: Yeah.
1: Jadi memanfaatkan media sosial ya juga. Reseller yang sangat membantu.
0: Reseller sangat membantu.
1: Karena kalau reseller itu perputarannya cepat. Pagi ambil barang, siang mereka pulang sekolah udah setoran.
0: Hmm.
1: Kalau yang titip di souvenir alhamdulillah ada juga.
0: Ada juga ya. Tapi untuk saat ini sudah memiliki toko sendiri atau masih di rumah produksinya?
1: Alhamdulillah masih di rumah.
0: Masih di rumah. Baik, tapi resellernya sudah di mana-mana ini pendengar, sampai ke apa tadi?
1: Kuala Simpang.
0: Kuala Simpang, luar biasa. Mudah-mudahan ini semakin luas lagi ya. Bu Mas Syarifah ya. Oke, baik. Sebagai pelaku UMKM, pernahkah Ibu Syarifah mengalami masa sulit dan juga dalam menjalankan usahanya? Terus bagaimana cara Ibu menghadapinya dan tetap mempertahankan Saiban Crepes?
1: Oke. Sebenarnya setiap usaha itu naik turunnya pasti ada.
0: Pasti kan? Ada ya.
1: Jadi kalau Saiban itu lebih terasa waktu akhir tahun 2025 kemarin.
0: Okay.
1: Ketika banjir bandang, jadi stok pisang itu memang kosong.
0: Baik.
1: Jadi sempat vakum kemarin sekitar hampir dua bulan.
0: Lama juga ya?
1: Hampir dua bulan, stok bahan baku kosong, gas nggak ada, jadi ya udah.
0: Semuanya stop, ya kemarin ya. Jadi,
1: tapi kita kan nggak boleh berhenti di situ saja, karena orderan alhamdulillah masuk, yang di toko pun kosong.
0: Bagaimana cara mengatasinya?
1: Cara mengatasinya
0: itu sempat vakum 2 ya, bulan ya?
1: Sempat vakum 2 bulan karena memang tidak ada bahan baku untuk diolah.
0: Ya.
1: Dan ada pun maksudnya seandainya di saat itu ada pun bahan baku, kita enggak ada gas.
0: Ya,
1: nah, jadi kebetulan memang bahan baku enggak ada, gas enggak ada, ya udah kita break sebentar.
0: Break sebentar ya. Jadi bencana hidrometeorologi tahun lalu ini sampai ke UMKM seperti Bu Syarifah ini juga terdampak ya. Baik. Oke. Apa respon dari pelanggan terhadap produk Saiban Crepes khususnya ketika mencoba varian

0: dan rasa yang berbeda dari stik pisang pada umumnya. Langsung menarik gitu ya tadi ya.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi kan mereka ketika merasa stik pisang,
0: yeah,
1: mereka masih nanya, ini ubi, ini kentang ya. Sampai saya tanya gini, itu stiknya beneran dimakan atau kadang belum dimakan? Udah makan, tapi masih kayak bingung dia rasanya. Ya, sampai akhirnya tercetuslah tagline-nya, satu gigitan sejuta kesan. Jadi kesannya itu dari mereka sebenarnya.
0: Iya, benar. Kenapa sampai bertanya ini ubi kah atau apakah? Atau rasanya punya kemiripan atau bagaimana?
1: Mungkin, jadi kan mungkin lidah orang kadang beda-beda, yeah, dan mereka belum pernah lihat pisang yang dibuat stik.
0: Ah,
1: jadi
0: itu
1: mereka masih tanya, karena kalau kebanyakan itu stik dari ubi,
0: yeah,
1: ya dari ubi kentang kebanyakan. Ini kebetulan dari pisang karena salah tadi, karena salah beli pisang.
0: Baik, ini kesalahannya terus dikasih tahu sama Ibu Syarifah ya.
1: Iya, karena salah. Jadi kadang-kadang kesalahan itu enggak selalu salah.
0: Enggak selalu salah.
1: Ya.
0: Baik. Oke. Okay. Jadi dari kesalahan justru membuka pintu rezeki yang luar biasa. Nah, untuk ke depan Bu Syarifah, apakah Ibu memiliki rencana atau menambah varian rasa atau mengembangkan produk olahan pisang lainnya seperti Seban Crisps, atau sudah ada gambaran nih apa yang akan dibuat lagi dari pisang-pisang lain gitu?
1: Sebenarnya kalau berinovasi itu harus ya, apalagi
0: harus.
1: Apalagi maksudnya di tengah perkembangan zaman,
0: yeah,
1: ya. Tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah permintaannya lagi banyak-banyak stik pisang, saya yeah, dan tim rencana memperkuat dulu rasa yang sudah ada.
0: Oke, baik. Jadi dipertahankan dulu kualitasnya begitu ya, yeah, dari rasa yang sudah ada. Baik. Sampai orderannya lebih luas lagi baru nanti ditambah gitu ya. Oke, okay, tapi untuk inovasi harus ya.
1: Inovasi harus.
0: Harus ya. Sebagai penutup ini Bu Syarifah, apa harapan Ibu Syarifah untuk perkembangan Seven Crisps ke depan, dan apa pesan Ibu bagi masyarakat yang ingin memulai membangun usaha UMKM dari bahan atau potensi yang ada di sekitar mereka?
1: Kalau pesan harapan untuk Saiban Crisps itu, saya kepengen Saiban Crisps itu bisa jadi berharapnya bisa menjadi jajanan yang maksudnya yang lokal yang mendunia. Jadi kita alhamdulillah akhir bulan kemarin sudah masuk bandara juga.
0: Okay.
1: Ya, jadi kepengen Saiban Crisps itu lebih produk lokal yang dikenal luas. Jadi supaya Saiban Crisps itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, menambah resellernya juga. Jadi rezeki itu bisa makin banyak kita bagilah ke orang-orang.
0: Benar.
1: Kalau untuk pesan sendiri dari saya selaku owner Saiban Crisps, pokoknya jangan pernah takut untuk salah, karena dari salah itu bisa bawa berkah.
0: Oke. Karena dari salah belum tentu salah sekali,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu Syarifah. Okay. Dan tentu pendengar, demikian perbincangan kita dalam UMKM Talks di sore hari ini. Tentu kita bersama Bu Syarifah Ramadan dari Seban Crisps, dan semoga kreativitas mengolah pisang menjadi stik pisang ini menjadi dapat menginspirasi UMKM lainnya untuk terus berinovasi. Sampai jumpa kembali di UMKM selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisnis. UMKM Talks setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: kita akan dengarkan waktu kumandangan seruan azan salat asar untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: zinatal 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot 'arsy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
5: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah, dendang daerah Singkil.

kondisi sangat cerah sekali di luar sana. Semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini. Yang kami coba persilahkan ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi merokes lagu-lagu daerah, kami coba sapa terlebih dahulu ya. Ada siapa di sana?

0: juga. Apa kabar, cinta?
1: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Bagaimana ini untuk posisinya di mana, cinta?
1: Ini udah di rumah ini, baru balik dari ladang, Mbak E.
0: Kirain balik dari luar kota gitu ya.
1: Di mana?
0: Kirain baru pulang dari luar kota.
1: Oh, dari luar kota baru semalam.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya dong.
0: Gimana cuaca di sana, cinta?
1: Kalau cuaca sih di sini sangat-sangat-sangatlah menyala.
0: Menyala sekali tentunya di sana.
1: Iya, Mbak Hayati. Di situ gimana cuacanya?
0: Di situ di mananya? Kalau di sini
1: di tengah-tengah.
0: Oh, di tengah-tengah ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau di tengah-tengah cuaca cerah, say.
1: Ya sama dong.
0: Oke deh, ini sore-sore gini mau lagu apa, cinta?
1: Daerah Baca.
0: Siapa yang nyanyi, cinta?
1: Trio Nirwana.
0: Ah, Trio Nirwana?
1: Iya.
0: Trio Nirwana, judulnya apa?
1: Alusiau Hasian.
0: Alusiau Hasian.
1: Iya dong.
0: Ada gak sih?
1: Kalau lagunya bahasa Indonesianya sih, dengarkanlah aku sayang.
0: Dengarkanlah aku sayang.
1: Ada enggak lagunya, Mbak Hayati?
0: Tuau Hasian. Gitu lagunya bukan?
1: Alusiau Hasian.
0: Iya, maksudnya itu ada liriknya kayak gitu.
1: Iya, agak-agak gitu
0: ya,
1: deh.
0: Iya, agak-agak gitulah ya. Lagunya buat siapa, cinta?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Hayati yang paling imut, yang paling cantik.
0: Ada maunya gitu dia ya.
1: Ya begitu deh.
0: Iya, buat siapa lagi, cinta?
1: Terus ada si Randy Tumanggel, ada Andre

0: Ada itu munte, robah dabutar,
1: robah. Lanjut deh buat siapa cinta?
0: Buat semua aja Mbak Hayati tanpa terkecuali. Makasih, selamat sore Horas.
1: Horas, selamat sore juga dari Cinta. Di mana tadi Cinta? Di Pak-Pak Barat yang sore hari ini ya ingin sekali mendengarkan satu lagu dari trio Samtana. Yuk kita sapa yuk, ada siapa di sana? Halo, selamat sore. Halo, apa kabar Pak Munte? Halo, Pak Munte? Iya, ini kemana suara Pak Munte nih? Padahal tersambung loh ini ya. Halo Pak Munte? Iya, kemana nih suaranya? Halo? Oke deh, kita putusin dulu ya. Untuk Pak Munte, bisa dicoba lagi ya. Kali? Oke, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore. Iya, Pak Munte kok nggak ada suaranya ini? Iya, padahal tadi Cinta ada suaranya loh. Halo? Oke deh, nggak apa-apa ya. Kita coba beralih dulu.

0: Apa kabar sore hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik Anda hari ini. Sore di sana bagaimana cuacanya?
1: Sangat menyala sekali.
0: Terus gimana cuaca? Gimana durian di sana? Durian.
1: Sudah habis duriannya.
0: Oh, sudah habis yo.
1: Iyo.
0: Sa iyo. Oke deh, sore hari ini sedang apa di kau?
1: Sedang masih di ladang ini.
0: Masih di ladang ini?
1: Iyo.
0: Iyolah yo.
1: Ngejar waktu nih yo.
0: Ya sudah yo.
1: Iyo.
0: Sore-sore enaknya lagu apa ini Andre?
1: Lagu Batak kakakku.
0: Lagu Batak siapa yang nyanyi nih?
1: Andestra Trio.
0: Andestra Trio.
1: Iyo.
0: Oh, biar agak-agak mirip gitu ya namanya ya.
1: Iyo.
0: Lagunya Iyo.
1: Iyo.
0: Lagunya Unang Sai Cemburu.
1: Iyo.
0: Iyo yo.
1: Iyo.
0: Salamnyo buat siapa?
1: Salamnyo buat kakakku Iyo.
0: Iyo. Tarui.
1: Baru buat Cinto.
0: Iyo.
1: Baru buat semua.
0: Pak Mio. Iya, kalau ujung-ujungnya oh berarti gitu dong, ya kan?
1: Semua-semua. Iyo.
0: Semua-semua. Oh.
1: Iyo.
0: Baik koyo.
1: Koyo.
0: Ya udah deh, semoga tetap senang aja untuk Andre. Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, terima kasih Andre.
1: Sama-sama, Kak.
0: Yuk, dari Andre juga nih baru saja berlalu ya di Pak-Pak Barat dan kita masih tunggu untuk penelpon yang masih ingin berpartisipasi ya di bidang daerah sore hari ini. Sepertinya sudah ada yang tersambung kembali nih. Kita coba sapa untuk Pak Munte ya. Halo, selamat sore Pak Munte. Halo, selamat sore Pak Munte. Halo. Iya, ini kenapa nih suara Pak Munte nih nggak muncul nih? Halo. Iya, halo. Pak Munte. Suaranya kemana ini? Iya deh, ya apa-apa ya. Kita coba sapa dari sini ya. Kita coba sapa dari sini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Munte. Halo. Iya, tetap juga nggak keluar suaranya ini Pak Munte. Gimana dong ini? Ya udah deh, kita coba putuskan dulu ya. Mungkin bisa dicoba lagi Pak Munte di nomor yang satunya lagi. Kita coba masih nantikan ya untuk yang ingin berpartisipasi ya. Dan dipersori, mungkin ada kesalahan teknis penerimaan suara kita di sana, tidak didengar, atau suara Pak Munte tidak terdengar oleh kami di sini ya. Karena memang sama sekali tidak keluar nih. Karena Pak Munte telepon melalui WhatsApp ya, sama seperti Cinta tadi. Mungkin faktor jaringan ya, atau mungkin ada kendala sedikit berangin cuaca, jadi kurang kita terima baik suaranya. Dan sebelum kita angkat penelpon lagi, kami coba hibur dulu lewat beberapa lagu berikut ya. Kali ini persembahan Trio Nirwana, spesial untuk Cinta, dengan satu lagu Alusi Auhasian. Tapi kita coba sambungin dulu deh untuk penelpon kembali ya. Ada Pak Munte nih. Kita coba sapa yuk. Halo, selamat sore. Halo Pak Munte. Halo. Iya, ini memang gak terdengar sama sekali ya suara Pak Munte ya. Oke deh, gak apa-apa ya Pak Munte. kita coba hadirkan lagunya. Mungkin Pak Munte bisa WhatsApp aja untuk request lagunya, karena tidak terdengar sama sekali untuk suara Pak Munte nih di sini. Pak Munte bisa kirimkan aja ya melalui Japri ya, jalur pribadi bersama kami. Nanti kita coba hadirkan lagunya ya untuk Pak Munte. Semoga senang selalu ya di sana. Dan kita coba hadirkan dulu nih satu-satu requestnya dari trio Nirwana Alusiau Hasia, disusul dengan satu lagu Unang Sai Cemburu dari Andesta Trio.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di Dendang Daerah Pesona Singkil ya untuk Anda sore hari ini, dan masih bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Dan untuk yang masih mencoba merequest ya, kita coba sapa dulu nih, ada Pak Munte.

darinya Marudur Dosude ya. Nih lagu spesial, lagu Batak ya. Untuk Pak Munte, semoga senang dan kami hadirkan untuk

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Pro 1 Aceh Singkil, kenal informasi dan inspirasi baru saja berlalu ya. Satu lagu cinta pertama dan sepertinya kita sudah ya untuk dendang daerah hari ini. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17 Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh.
2: Pastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
3: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
2: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra-putri spin 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra-putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
4: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Melabu. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
6: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, ya udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
7: Murah harganya Bu?
6: Murah, lumayan murah, jauh dari pajakan.
5: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tuniza.
8: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabu Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabu. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabu. Ketua DWP LPP RRI Melabu Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabu.
9: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati dan karyawan di lingkungan RRI Melabu ini.
8: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabu juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabu sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio Nyonya Cut Dewi Teuku Haris Fadila berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa melaporkan.
4: Dari Melabu, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Habil Sadewa dan Gadista Judika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
10: Rehabil Sadewa dan Gadiska Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Genre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Genre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong Sabtu malam. Sementara itu juara 2 diraih Okta Raffi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armiani Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Genre merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator sekaligus teladan bagi remaja. Duta Genre diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
11: Duta Genre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nabza. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Bener Meriah. Menjadi Duta Genre bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para Duta Genre yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
12: Dengan harapan bahwa semoga Duta Genre Kabupaten Bener Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
10: Wakil Bupati Bener Meriah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah pada ajang Duta Genre tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Bupati Gayo Lewes Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
13: Bupati Gayo Lewes Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lewes dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lewes untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayo Lewes dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
4: A Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Wei.

0: Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
2: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
1: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
2: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
1: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: zinatal 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot 'arsy.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
3: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
2: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
4: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
1: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
6: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
8: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar dan Provinsi Riau satu bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
7: Sementara itu Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Beston Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Beston mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
9: Mulai hari ini di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
10: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
11: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
10: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
12: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
11: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
14: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
12: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
14: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala kepala organisasi perangkat daerah baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian berkaitan. Ya untuk kita tidak berkaitan. Bahkan pemain kan, nah, kita sudah ingin mengimbangkan. Tidak sama, pemain ini sendiri, tapi tentu tidak berkaitan. Kalau ini dia itu mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya dia mengalami yang masih kurang bagus, lalu berkumpulkan jadi bagus, tapi kalau kan yang tahu, tidak apa-apa, dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapat kita tidak hidup. Nah, itu yang kita harus kesimpulannya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri yang lain, bukan diri yang apa, yang kita harus terbaring, ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa terus punya akademi, membina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk yang jadi menguntungkan. Tapi kan yang akhirnya kita buat nih.
18: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdu Literoli, Nyarabdu Literoli melaporkan. Tapi juga terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Singkil malam ini

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat ini kita sudah berada di pukul 19.56 ya. Dan sepertinya kita harus akhiri kebersamaan kita di hari ini, 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk hari ini dan tetap semangat untuk Anda yang masih melakukan aktivitas. Selamat beristirahat malam ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil malam ini.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk

0: Untuk anak negeri, Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
6: Singkil malam ini

Ah, no,

0: Merry Christmas everyone. Yay. Selamat Natal. Semoga apa nih Sam, di Natal kali
1: damai ini. Natal selalu menyertai kita semua, itu
0: amin.
1: Yang pasti.
0: Semoga bisa selalu merasakan kasih Tuhan.
1: Amin.
0: Dan bisa merasakan bahagianya Natal.
1: Betul. Amin. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, kalian bisa nonton nih video-video lainnya di atas nih, Cel.
0: Ikut di atas.
1: Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Bye-bye.

0: berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran
1: golong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tidak tergolong di dalam bid'ah hasanah. Kita tahu hadirin, bid'ah itu ada dua, ada yang dalalah dan ada hasanah. Salah satu misalnya bid'ah hasanah, perbuatan tindakan Utsman bin Affan ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Al-Quran dulu tidak seperti yang kita pegang sekarang. Jadi ini termasuk perbuatan yang baik. Maka semua perbuatan yang baik itu dibolehkan, termasuk maulid. Maulid itu nama lain yang umpama, yang sering kadang kita heran dengan mereka, karena di dalam maulid itu coba lagi gebegah, tidak ada bakso pada masa Nabi, tidak boleh makan bakso. Misalnya ada pendapat begitu. Berarti orang ini tidak tahu bakso itu dari apa dibikin. Ada daging ayam atau daging sapi. Dalam bakso itu ada tepung. Ada macam-macam lah. Jadilah bakso. Ketika dalam peran maulid, di sana ada zikir, ada salawat, ada baca riwayat Nabi. Jadilah disebut dengan maulid. Jadi nama, tapi perbuatannya semua di sana bernilai ibadah. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, apa hikmah maulid? Penting diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, sebagai ajang silaturahmi, di mana biasanya kita dalam satu kampung kadang banyak yang tidak saling mengenal, terutama di kota. Dengan ada maulid, ada bentuk panitia, di sana ada bersama-sama, diberikan jurusan bidang, ada bagian sambut tamu, macam-macam. Jadi menjadi ajang satu rahmi. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung satu rami. Jadi salah satu untuk memudahkan rezeki, panjang umurnya, budayakan satu rami. Dan salah satu di tempatnya adalah tempat maulid. Coba kita perhatikan, cukup banyak manfaatnya. Yang kedua, maulid itu meneladani akhlak Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, akmalul mu'minina imanan ahsanu mukhlukan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya. Kita tahu akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Paling kurang setahun sekali di kampung-kampung ada maulid. Malamnya diikuti dengan ceramah, di mana para penceramah menyampaikan bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan Nabi. Jadi kita wajib mencontohkan kehidupan Nabi, salah satunya dengan sering disampaikan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, teruslah memberikan peringatan, saling mengingatkan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu, saling mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang Islam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memperkuat rasa cinta kepada Nabi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Salah satu peran peringatan maulid ini untuk menumbuhkan, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Seorang orientalis, Michael Hart namanya, dia bukan orang Islam, membuat penelitian secara komprehensif dan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang the best, terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad. dia sebenarnya kan bisa menulis secara subjektif bahwa orang terbaik di dunia Nabi Isa atau lain, tapi secara jujur walaupun dia bukan Muslim, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai the best people in the world, manusia terbaik di dunia. Dari segala hal, bukan hanya dilihat dari aspek tertentu, segala aspek dinilai, ternyata Rasulullah itu, Nabi kita itu betul-betul sebagai suri teladan di dalam semua dimensi kehidupan. Kemudian hikmah maulid selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi, kita tidak tahu seperti apa sekarang Aceh ini. Bisa saja seperti zaman dahulu sebelum Islam masuk, masih menyembah pohon, menyembah kayu besar, menyembah batu besar, aliran yang dikenal dengan apa namanya animisme, dinamisme, mungkin inuhat ketengok tengah hiu bak kaya kadang, atau ikut bak batere nyok ke Tuhan, karena hana mungkin bate-bate lain ubu menyokan nyok Tuhan mungkin. Kemudian hikmah maulid lain adalah bagaimana anak yatim pada hari itu dikumpulkan. Anak yatim khususnya di Banda Aceh, hadirin, ini ratusan anak yatim di Banda Aceh. Minimal mereka situng tiga gitu merasakan pajuh tia. Setiap perayaan maulid wajib mendahulukan mengutamakan anak yatim, bukan pejabat elit, bukan kepala negara, kepala pemerintah, tapi utamakan anak yatim dulu, diservis sebaik-baiknya. Be anu yatim mbak sago bintih ke berdua, be anu yatim temung kimeh-kimeh, yang spesial hidangan sesungguhnya untuk anak yatim. Ini mohon kepada kita yang mendengar tausiah ini masih awal maulid, kita maulid di Aceh lebih kurang 3 bulan. Tolong anak yatim itu menjadi tempat yang paling bergengsi pada saat perayaan maulid. Utamakan mereka dulu, selesai semua anak yatim baru tamu-tamu lain. Biar sampai ketika kepala negara, kepala pemerintah atau pejabat, kebetulan saya sering diundang, sedikit diistimewakan. Walaupun dalam hati saya, oh enggak betul ini. Masa anak yatim boh kaya kan? Coba kalau kita pejabat, saya lihat boh kaya macam-macam di penduduk itu. Pejabat itu sudah sering makan buah-buahan, makan yang enak-enak, yang lezat. Pada peringatan maulid Nabi, buatlah anak yatim spesial, anak yatim yang betul-betul di servis. Ini semoga yang Pak Imam yang mendengar atau Pak Kecik yang mendengar ceramah ini bisa diimplementasikan. Apa dan kenapa ada narasi-narasi maulid itu dianggap bukan ajaran Islam? Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat maulid pertama sekali dilaksanakan, ini sedang terjadi perang salib, di mana umat Islam hampir saja kalah. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh ulama, termasuk ulama atau umat Islam yang hadir pada saat itu ke Arab. Beliau buat kenduri besar dan di sana disampaikan bagaimana perjuangan Nabi dengan membaca syair yang menggugah semangat. Akhirnya hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, mampu pasukan Islam mengalahkan tentara-tentara salib yang hampir saja menguasai Baitul Maqdis. Maka ketika maulid ini betul-betul dilaksanakan secara akbar di setiap daerah, ini berbahaya bagi non-muslim. Karena di dalam maulid, terutama pada malam harinya, ada ceramah menyampaikan teladan-teladan Rasulullah, sehingga menggugah kita sebagai muslim untuk bersatu meneladani akhlak Rasulullah, dan akhirnya kita siap mati demi Islam ini yang paling didakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena mereka tidak mau mampu masuk langsung, dimanfaatkanlah. Hah? Sebagian kecil ini terpanjang kalau mau menjelaskan ini bagaimana upaya non-Muslim terutama Yahudi pada saat itu ketika merebut kawasan Timur Tengah Arab, bagaimana mempengaruhi orang-orang Islam, dicari anak-anak orang Islam yang pintar, anak-anak ulama yang retorikanya bagus, walaupun ilmunya pas-pasan, sehingga kemudian menjaga mereka, membiayai kehidupannya, sehingga menyampaikan narasi-narasi yang membuat semangat, menurun semangat orang-orang Islam. Mungkin suatu saat secara khusus kita akan jelaskan, walaupun secara sindiran sudah pernah kita sebutkan bagaimana di Arab dulu dimulai di Timur Tengah bahwa seolah-olah maulid ini bid'ah. Jangan sampai terpengaruh oleh kita, karena banyak sekali manfaat di dalam peringatan maulid itu. Karena kafir sangat takut apabila umat Islam bersatu. Kafir sangat takut apabila umat Islam betul-betul mencontohkan Rasulullah. Maka oleh karena itu sengaja mereka ciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi itu. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin Selasa 1 September 2026. Sari berita, semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda wali kota Banda Aceh. Berikutnya, BUMG Cotbau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kompetisi sepatu roda wali kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian semarak kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
2: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra-putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra-putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Bupati Gayo Lewes Suhaidi terima penghargaan Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Bupati Gayo Lewes Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lewes dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lewes untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayo Lewes dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu. Selengkapnya laporkan Fauzatun Nisa.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabu Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabu. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabu. Ketua DWP LPP RRI Melabu Nyonya Cut Dewi Teku Harispadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabu.
5: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati, dan karyawan di lingkungan RRI Melabu ini.
4: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabu juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabu sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Harispadilah berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adraja, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Disperindakop dan UKM Senin pagi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
8: Itu ada ini bisa dibantu masyarakat ya, yang udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
9: Murah harganya Bu?
8: Murah, lumayan murah, jauh dari pajak.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cut Pau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya laporkan Razi Arda.
10: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cut Pau Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
11: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
10: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
11: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
10: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Ardam melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

mengherankan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Selamat pagi pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di Banda Aceh pagi ini untuk hari pertama di September ya. Hari Selasa. Tentu bersama saya Dimas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan selamat memulai pagi untuk Anda, mungkin untuk Anda yang sudah ingin berangkat ke tempat pekerjaan. Anda bisa cek kembali segala peralatan atau barang-barang yang Anda butuhkan nanti ketika berada di tempat pekerjaan Anda. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang mungkin di pagi hari ini sudah menjalankan pekerjaan Anda ya. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati awal pagi ini dengan berolahraga ya. Mungkin pilihan olahraga di awal pagi ini cukup baik ya, sudah pasti begitu ya. Baik olahraga ringan atau mungkin Anda memilih olahraga yang sedikit ekstrim gitu. Dan pendengar, saat ini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentu kami ajak Anda untuk kita menantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal info.